0: non-block, non-aligned.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung

0: memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitrawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh.

0: Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
1: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum. Ia menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan

mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.

Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pemerintah resmi memperkenalkan program Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, terutama bagi siswa SMA dari berbagai daerah. Sekolah Garuda digagas untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan unggulan yang menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Sekolah Garuda merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan kesempatan belajar setara bagi anak-anak berprestasi, termasuk di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dengan konsep berbentuk sekolah menengah atas SMA, berasrama, dengan kurikulum sains dan teknologi yang dirancang untuk mengembangkan potensi akademik dan kepemimpinan siswa. Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan lahirnya generasi muda berkarakter kuat, adaptif, dan inovatif.

Pendengar di mana saja Anda berada, sekolah rakyat yang meskipun belum merata di seluruh Indonesia ya, namun beberapa daerah ataupun wilayah di Indonesia yang sudah dilakukan ya, dilaksanakan sekolah rakyat sendiri, salah satunya seperti di Cimahi ya, kemudian di Surabaya, di mana mereka siswa-siswinya menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik siap mengikuti kegiatan belajar. Salah satunya misal siswa sekolah rakyat yang terintegrasi dua kota Surabaya menutup sebelah mata misalnya ya, namanya check up lah kayak begitu pendengar ya, untuk misalnya membaca abjad ketika melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan selain mendukung kesiapan belajar, pemeriksaan kesehatan menjadi bentuk perhatian terhadap tumbuh kembang para siswanya, karena dengan tubuh yang sehat, siswa bisa diharapkan mengikuti kegiatan sekolah lebih maksimal. Ya, mudah-mudahan ini juga semakin memberi kemudahan dan juga merata di seluruh Indonesia pendengar ya, gitu. Jadi ini benar-benar untuk bisa mendapatkan SDM kita Indonesia ya, anak-anak muda kita, anak-anak Indonesia sebagai tulang punggung bangsa negara kita. Nah, jadi semuanya lah secara lengkap mereka melakukan apa namanya check up kesehatan. Dan selain itu juga ini dilakukan supaya bisa diketahui lebih dini, sehingga penanganan misalnya ada kelainan apa, penyakit apa, bisa dilakukan apabila ditemukan gangguan kesehatan, dan juga diharapkan mendukung aktivitas belajar yang lebih nyaman dan juga optimal.

Pernah tidak kamu lagi duduk sama teman, tapi yang jadi sasaran nyamuk cuma kamu? Ternyata, nyamuk tidak memilih korbannya secara acak. Mereka lebih tertarik pada orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida saat bernapas, memiliki suhu tubuh yang lebih hangat, atau menghasilkan senyawa tertentu melalui keringat dan kulit. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa golongan darah tertentu bisa lebih menarik bagi nyamuk dibandingkan yang lain. Jadi, kalau kamu sering jadi langganan gigitan nyamuk, bukan berarti darahmu lebih manis ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Ma, sudah pulang.
1: Ma, ini buat Mama.
0: Apa ini?
1: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
0: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
1: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
0: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
1: Betul juga ya, Maya.
0: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
1: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Shopping dikit-dikit lah.
0: Ayo.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.
2: Daijoubu, boku saikyou dakara.
3: Yeah, AK Romeo 1-2. JJK. Yeah. JJK.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Pendengar, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan berpuncak di bulan Desember tahun ini atau di Januari tahun depan ya. Jadi menurut Kepala Deputi Bidang Klimatologi BMKG, kami memprediksi dan biasanya selalu ya indeks El Nino berpuncak di sekitar akhir tahun, jadi bisa Desember tahun ini atau Januari tahun berikutnya begitu. Nah, dan selain itu juga prediksi bahwa situasi kali ini berpeluang signifikan dapat melebihi kategori El Nino kuat ya. Gitu. Jadi monitoring suhu permukaan laut di Pasifik telah menunjukkan indeks Nino 3,4 yang menyatakan kekuatan El Nino telah melebihi threshold istilahnya ya. Kategori kuat yaitu di atas 1,5 derajat Celcius dan lebih dari 1,56 derajat Celcius. Nah, jadi sebelumnya dari IDAI sendiri, situasi El Nino ini akan berdampak khususnya untuk anak-anak ya, karena anak-anak masuk di kelompok rentan gitu. Jadi ini dikarenakan sistem imun tubuh pada anak belum matang dan berkembang sehingga lebih lemah daripada orang dewasa ya. Jadi kalau anak semakin besar, remaja tentu sudah mendekati dewasa sehingga nggak terlalu terdampak, tapi yang lebih muda usianya lebih rentan ya gitu. Jadi laju nafas anak-anak itu lebih tinggi, jadi respiratory rate-nya juga metabolismenya lebih tinggi. Jika kita anak menghirup lebih banyak udara dibandingkan rasio dengan berat badan, berpotensi terpapar lebih banyak polutan dibandingkan orang dewasa. Gitu. Jadi yang perlu diwaspadai saat ini, kondisi saat ini ya pendengar, yaitu diare dan penyakit bawaan air ya, atau waterborne disease, pneumonia, dehidrasi, demam berdarah, dan juga malaria. Ini memang akhir-akhir ini nyamuk paling banyak sekali ya. Saya biasa di rumah tuh kalau sudah mulai sore jam-jam 5 tuh sudah tutup jendela kamar, semprot semuanya. Jangan sampai ada tumpukan-tumpukan pakaian, baju ya. Nah, itu juga untuk mencegah ya malaria dan juga demam berdarah.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di akhir pekan ini, tapi tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak sekali program menarik lainnya hingga penghujung malam nanti. Saya pamit pendengar, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan dewobok

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Sorong siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Merdeka, kita sudah masuk di bulan Agustus. Hari ini pendengar 1 Agustus 2026, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya semoga ada semangat tersendiri yang muncul, semangat tersendiri yang hadir untuk terus bisa mempersatukan kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya dimanapun kita berada ya. Nah, pendengar, bersama saya Danusyah, kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan masih di Sorong siang ini akan saya awali kebersamaan kita dengan informasi-informasi seputar film. Kemudian nanti di pukul 12 mau saya putarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan request-request lagu di siang nanti pukul 13.30 nanti bisa gabungan ya. Ada juga cek fakta di pukul 14. Dan jangan lewatkan juga kondang kontak dangdut di bagian akhir Sorong siang ini. Kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di Sorong sore ini dimulai di pukul 15 nanti. Apa saja program siarannya nanti akan saya hadirkan tentunya untuk Anda ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, di hari Sabtu ini, selamat siang sekali lagi untuk semuanya dong, yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya, dong yang ada di kios-kios, di kedai-kedai, di warung-warung, di toko-toko kelontongan, dong yang ada di bengkel-bengkel, di pos-pos jaga, di bensin-bensin ecer, pokoknya dimanapun berada, yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, wilayah-wilayah pesisir, perairan, pegunungan, selamat mendengarkan juga. Pokoknya se-Papua Barat Daya, selamat menikmati hari Sabtu ini dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga terhibur dan menyenangkan perjalanan Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah, apa saja informasi-informasi seputar film pendengar, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang tentu saja akan memberikan suasana tersendiri untuk Anda.

Mendengar informasi seputar film, mau saya awali dari film Jumanji. Ini film favorit saya dari saya kecil pendengar. Saya selalu mengikutinya ya. Dulu sangat populer sekali Jumanji. Sekarang sudah ada Jumanji versi terbarunya. Dan di setiap serinya atau di setiap versinya ini selalu saya ikuti nih pendengar. Dan ini sudah ada lagi yang terbaru ini pendengar ya, Jumanji Open World. Jadi Sony merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji yang berjudul Jumanji Open World. Trailer ini menampilkan kembalinya para pemeran utama termasuk Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, kemudian Karen Gillan pendengar. Film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya yakni Jumanji Welcome to the Jungle di tahun 2017, kemudian Jumanji The Next Level di tahun 2019. Nah, kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Waralaba versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji ya di tahun 95 yang dibintangi Robin Williams dan Kirsten Dunst. Kemudian jika film pertama ini berpusat pada permainan papan misterius, versi terbarunya mengubah cerita menjadi petualangan dalam dunia game video pendengar. Dan cerita Jumanji Open World ini juga kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam game dan menggunakan avatar dengan kemampuan berbeda. Karakter avatar tersebut diperankan oleh Johnson, Hart, kemudian Black dan juga Gillan. Terus juga dilansir dari Variety pendengar. Dan film ini mempertahankan unsur aksi, komedi, serta kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Sejumlah aktor lain juga tampil seperti Danny DeVito, kemudian juga Jonas, kemudian ada Awafina, ada Merin Hinkle, ada Bebe Nuir dan banyak lagi. Dua aktor baru juga ada berperan di sini pendengar, ada Hildebrand, kemudian ada Jack Jokers turut bergabung juga dalam jajaran pemeran. Dan kemudian Jumanji Open World ini awalnya dijadwalkan tayang 11 Desember nanti, tetapi jadwal tersebut kemudian diundur hingga periode Natal. Jumanji Open World ini juga menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi reboot di waralaba Jumanji. Saya sudah lihat trailernya, kayaknya seru sekali nih pendengar. Jumanji Open World yang menjadi seri ketiga dari yang pertama tadi ya, ada Jumanji Welcome to the Jungle, kemudian Jumanji The Next Level. Kayaknya ini yang lebih seru nih pendengar, Jumanji Open World. Tentu saja untuk Anda yang juga mengikuti berbagai versinya, tidak ingin ketinggalan sama film Jumanji Open World yang sudah rilis trailernya juga. Kalau Anda belum lihat trailernya, silakan bisa lihat trailernya ya pendengar, Jumanji Open World. Nanti kita ke informasi lainnya seputar film pendengar, masih akan saya hadirkan sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Masih dengan informasi-informasi seputar film, pendengar. Kita ke film yang sudah tayang tanggal 29 Juli lalu. Yang sudah nonton siapa nih? Pasti sangat antusias ya. Dan pendengar, sudah sejak beberapa waktu lalu lah ya, Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Jadi film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Sony Pictures serta ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommer. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan juga aktris ternama, Tom Holland sudah pasti, Zendaya, ini favorit saya nih pendengar. Terus juga ada Jacob Batalon dan juga beberapa pemeran dari film sebelumnya juga ikut hadir seperti Michael Mandan sang Scorpion dan juga ada Mark Ruffalo sebagai Hulk. Adapun pemain baru seperti John Bertai, kemudian juga ada siapa lagi? Liza Colon ya. Zayas, Liza Colon Zayas yang menjadi detektif Jane the Wolf. Dan kalau si John Bertal ini, ia menjadi The Punisher ya pendengar. Dan Spider-Man kali ini memang mengusung genre film sebelumnya yaitu Laga dan Sci-Fi dengan original soundtrack I Miss You Every Brand New Day. Menariknya lagu I Miss You Every Brand New Day ini pendengar diciptakan oleh Four Events, band rock Indonesia yang membuat penggemar juga semakin antusias menantikan penayangannya di bioskop waktu belum tayang lalu ya. Jadi dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini memang sudah mendapatkan rating 9,1 ya di TMDB. Jadi belum tayang saja sudah ada ratingnya 9,1, apalagi sudah tayang tanggal 29 lalu pendengar. Nah, film keempat sequel Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya. Dan hal tersebut membuat Peter sangat terluka karena ia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MG dan juga Ned. Tetapi ia tetap menjalani hidup sebagai Spider-Man yang membantu masyarakat mencegah kriminalitas. Walaupun kini hanya seorang diri, kesendirian tersebut membuat Peter mempertanyakan kembali keputusannya. Namun beberapa penjahat dari masa lalu seketika datang membahayakan seisi kota. Dan penasaran pendengar dengan kelanjutan petualangan Peter sebagai Spider-Man yang kini hanya seorang diri, jangan lupa ditonton ya, Brand New Day yang sudah rilis 29 Juli 2026. Spider-Man Brand New Day. Yang sudah nonton, wis. Saya belum nonton ini pendengar ya, karena belum sempat. Tapi mudah-mudahan nanti bisa nonton Spider-Man Brand New Day.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar film. Kalau tadi ada dua film mancanegara, Spider-Man No Way Home, No Way Home, Brand New Day. Terus Jumanji yang tayang terbaru pendengar, yaitu Jumanji Open World. Nah, kita ke film Tanah Air. Ini ada film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Sudah tayang ya pendengar, tanggal 30 Juli lalu, mengangkat drama keluarga emosional. Jadi cerita film ini tuh berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan juga pengorbanan demi orang-orang yang tercinta. Dinar menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah, meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Ibunya menyembunyikan penyakit kanker serta kesulitan ekonomi agar Dinar ini tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup. Dinar kemudian bertemu seorang pria bernama Faiz yang menghadirkan harapan baru di tengah tekanan kehidupan sehari-harinya. Kebahagiaan mereka berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan, serta utang keluarga ini semakin membebani kehidupan Dinar, pendengar. Ada juga Firman yang kemudian menawarkan bantuan kepada Dinar dengan syarat yang menempatkannya pada pilihan hidup sulit. Kisah tersebut menjadi konflik utama nih pendengar, yang kemudian menggerakkan perjalanan cerita hingga akhir film berlangsung. Film ini disutradarai Muhammad Amrul Umami berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Ghifari. Produksi film ini dilakukan oleh FMM Studios bersama Langit Pictures untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Davina Karamoy memerankan Dinar sebagai tokoh utama yang menggerakkan keseluruhan alur cerita film tersebut. Farhan Rashid berperan sebagai Faiz, sedangkan Bismo Satrio ini memerankan Firman dalam konflik cerita utamanya. Jajaran pemeran lainnya turut diperkuat, ada Foni Anggraini yang memerankan karakter Mama Endang sepanjang cerita berlangsung. Kemudian karakter ibu tersebut menjadi pemicu berbagai peristiwa emosional yang membentuk perjalanan hidup Dinar selama film. Dan film ini pendengar sudah tayang di bioskop 30 Juli 2026. Kisahnya mengangkat tema kasih sayang keluarga, pengorbanan, serta penyesalan melalui perjalanan hidup para tokohnya. Cerita ini berfokus pada perjuangan Dinar ya menghadapi masalah keluarga, penyakit ibunya, dan juga pilihan hidup sulit. Untuk Anda yang penasaran, nah Anda bisa nonton filmnya juga ya. Sudah tayang di bioskop pada hari Kamis lalu, tanggal 30 Juli 2026.

Mendengar film Kado Untuk Ibu, ini film terbaru yang menghadirkan kisah keluarga juga nih ya, yang mengangkat makna kasih sayang melalui perjalanan sederhana seorang anak. Ceritanya dikemas dengan perpaduan drama, kehangatan, ada humor yang juga ditujukan untuk dinikmati seluruh anggota keluarga. Film ini menyoroti tentang nilai-nilai kekeluargaan yang dinilai semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, pendengar. Jadi melalui kisah yang menghangatkan hati, penonton diajak merefleksikan hubungan dengan keluarga dari sudut pandang berbeda. Dan kemudian juga dikatakan pendengar oleh produser Chan Parwes, cerita ini berpusat pada Ara yang diperankan oleh Luisa Adrina yang ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Nah, perjalanan selama satu hari tersebut mempertemukan Ara dengan keluarga baru serta berbagai pengalaman berharga. Chan juga menilai anak-anak ini memiliki cara berpikir yang seringkali lebih dewasa sehingga dapat menjadi refleksi untuk orang dewasa. Kehadiran sejumlah karakter anak kemudian dikembangkan untuk menghadirkan perspektif polos yang mampu menyentuh penonton, pendengar. Kemudian juga melalui Kado Untuk Ibu, sang penulis ini ingin menghadirkan cerita tentang pentingnya mempererat hubungan keluarga. Film ini, pendengar, akan tayang tanggal 6 Agustus di bioskop dan diharapkan mampu mengingatkan penonton akan kehangatan keluarga. Nah, Anda yang suka sama genre film seperti ini, ingat ya, tanggal 6 Agustus Anda bisa nonton filmnya. Film Kado Untuk Ibu yang mengangkat kehangatan keluarga lewat petualangan sehari yang penuh dengan makna.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar film pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya hadirkan obrolan budaya. Budaya bukan tontonan biasa, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Ini nanti akan saya putarkan kembali pendengar. Kemudian di pukul 13 Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung ya di pukul 13.30, ada cek fakta di pukul 14, dan setelahnya untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut nanti bisa bergabung di kondang kontak dangdut yang menjadi bagian akhir Sorong siang ini. Saya Danusyah masih akan menemani Anda insya Allah sampai nanti di pukul 18 pendengar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Okay. Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga, namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya, tapi enggak, kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri. Sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sinifagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi. Kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar, dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Febi mendapatkan referensi tarian dari Malemoi, ini maknanya, tarian dari Biak misalnya, ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Ya, saya sebagai asisten dan juga sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih, kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya, seperti itu.
0: Feb, ada tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya, juga menemukan ya, hal seperti itu kah?
1: Benar, seperti yang saya panggil Kak Yud, boleh ya?
0: Ya?
1: Seperti yang Kak Yud bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
0: Jadi nggak semua tarian ya nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
1: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
0: Febi, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
1: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
0: Belum ya?
1: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat, untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya, bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
0: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow keren, tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
1: Benar,
0: ternyata
1: benar.
0: Seperti ini ya.
1: Ada proses yang harus.
0: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang, melangkah sebagai anak muda. Ada gak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari, terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
0: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa didapat ya. Seperti misalnya tarian apa? Tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian contohnya tarian, boleh disebut gak sih ini ya? Maksudnya tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
0: Tarian penginjilan?
2: Iya. Di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini. Belum mengenal belum mengenal Tuhan. Iya. Terus nanti dengan saat masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana ya, dapat
0: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
1: Wah, benar, jadi ketika kita menari seperti kita bercerita ke orang banyak.
0: Iya.
1: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat, merangkainya dalam bentuk tarian seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini, sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh ya, jadi maksudnya seperti ini.
0: Oke, Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua? Atau hukum dari apa ini?
2: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda ya? Mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Iya. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang
2: TikTokan
0: gitu.
1: Iya, dance
0: skip. Iya, begitu ya. Terus ini nari apa nih? Nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
2: Tidak sih.
0: Tidak ya? Iya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern.
2: Lebih modern
0: ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
1: Iya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini, dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih, kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik kedepannya, seperti itu.
0: Oke, udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emi juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
1: tetap mempertahankan
0: tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah? Atau dari pakaian dimodifikasi kah? Atau dari gerakan tarian itu sendiri?
1: It depends. Maksudnya ini tergantung. Tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian, ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
0: Oke, keren, dinamis.
1: Iya,
0: benar. Begitu ya. Oke, penonton RNN, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

Thank you.

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event saya agak lupa.
0: Karena banyak udah sering tampil.
1: Iya, sudah sering tampil lagi. Ya. Tapi ada dalam event itu di gereja. Iya. Itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya? Penginjilan. Iya. Itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil untuk saya sendiri kayaknya deg-degan. Tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga untuk menampilkan kita punya tarian daerah untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua, di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup atau pernah gak dalam satu event mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari udah gerakan semua kok penontonnya diam ya, kenapa ya? Enggak.
1: Tidak. Kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah enggak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, untuk acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Ya, rasa bangga.
0: Iya, iya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak, mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi. Biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Amy sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Okay. Ini Feb, anak-anak muda yang tampil yang mau menari pasti kan Baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini begini begini. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemagu? Kalau menangani yang kayak gitu gimana Feb, susah nggak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, dimana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih, tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih melestarikan budaya yang kita punya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Untuk dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihat ya ini yang bagus sih. Orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby.
2: Iya.
0: Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai gitu ya. Oke. Emi, apa lagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri? Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI 1 kah atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya, mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya.
1: Iya.
0: Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI 1 ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Feb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka, gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu. Sehingga tidak menutup itu semua.
0: Tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan ya?
2: Iya, ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya. Sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain.
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai, jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai, teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari, bukan bergabung sih, biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga, mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Karena tidak. Mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya. Agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang. Yeah. Sampai jam?
1: Sampai jam 5, iya, atau setengah 5 sudah.
0: Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Happy ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil dalam event mungkin agak tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau mempersiapkan. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kak?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya kak Yud, untuk ketahuan kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka. Kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Okay, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya kak Yud.
0: Gimana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss?
2: Iya.
0: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi.
2: Yes.
0: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
2: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya, soalnya yang saya ambil di luar pun itu masih terkait dengan budaya. Jadi saya ambilnya hospitality and tourism.
0: Oh, hospitality and tourism ya.
2: Saya senang sekali ketika kesana dan kembali, ingin sekali untuk tetap menjaga lingkungan maupun budaya yang saya punya sebagai sesuatu yang bisa saya jual ke depannya, sebagai nilai untuk turism itu sendiri.
0: Okay.
2: Pariwisata itu sendiri.
0: Mi, punya panutan tidak? Penari di Sorong sendiri atau mungkin penari di Indonesia kah atau di dunia kah? Saya pikir seperti dia penari itu atau gimana? Punya? Atau asisten pelatih sendiri panutan ya? Supaya bisa ke Swiss.
1: Iya. Asisten pelatih sendiri. Yang menjadi panutan. Ada mama juga.
0: Mama ya?
1: Iya.
0: Mama, maksudnya, papa?
2: Mama itu mama untuk itu
1: kita sebutan untuk
2: sultan.
1: Ketua.
0: Oke. Kenapa? Mama orangnya sabar ya. Tapi kalau sudah ngelatih, Herodesnya keluar ya.
1: Iya.
0: Iya sih, memang kadang-kadang harus dipecut begitu ya, Bi ya.
2: Iya.
0: Supaya memang bisa jadi.
2: Benar.
0: Oke, tentu ada menarik sekali yang perbincangan kita. Akhirnya, kalian telah berbuat. Kalian telah mengambil bagian membudayakan budaya asli orang Papua. Lewat tari-tarian, lewat pakaian ketika tampil dengan pakaian Papua itu sendiri tentunya. Pemerintah punya peran nggak sih di dalam sanggar kalian? Atau masih diangan-angan, belum pernah tersentuh oleh pemerintah memberikan bantuan atau pelatihan-pelatihan apa begitu misalnya?
2: Kalau
0: selama... Apa yang kalian inginkan dari pemerintah? Untuk sanggar kalian, untuk budaya itu sendiri.
2: Iya. Ini sesuatu yang menjadi apa ya, impian, menjadi keinginan terbesar juga saya secara pribadi. Karena selama saya bergabung di Sanggar Seni Fagu sejak 2014 sampai dengan sekarang, untuk pemerhatian dari pemerintah sendiri tuh hampir tidak ada. Karena Seni Fagu sendiri tuh punya tempat latihan masih di lingkungan rumah, dimana tempat yang kami bangun pun itu dari hasil dari penari-penari kita ketika kita mengisi,
0: disisihkanlah sedikit,
2: disisihkan untuk membangun tempat kita berlatih, sehingga meskipun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu untuk pelatihan dan sebagainya, tetapi untuk memperhatikan secara khusus terkait dengan kebudayaan itu sendiri ataupun tempat di mana kami harus berlatih, itu belum sangat kami dapati, kami rasakan. Sehingga kami juga sangat berharap ketika kami ada sudah hampir 23 tahun ini, karena Sanggar sendiri sudah berdiri dari sejak 11 Oktober 2002 hingga saat ini, kami sangat sangat mengharapkan adalah bantuan ataupun perhatian dari pemerintah sendiri, karena ketika kami anak-anak Papua mau berdiri untuk melestarikan budaya yang kami punya, kami mohon dukungan itu sehingga budaya ini tidak hanya akan stop ataupun berhenti di kami, tetapi akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga melalui dialog ini pun saya juga sangat berharap sehingga kedepannya mungkin bisa diperhatikan lagi seperti itu.
0: Emi, apa yang mau dibilang untuk pemerintah? Saya ingin jadi penari terus ini. Jadi pemerintah gimana lah bagusnya bisa membantu Emi dan juga teman-teman yang punya cita-cita sama dengan Emi?
1: Ya mungkin seperti yang kakak Ebi tadi bilang, mungkin ada pemerhatian dari pemerintah.
0: Gitu ya, pemerintah memperhatikan ya, terutama untuk pelaku-pelaku seni seperti ini ya.
2: Iya, benar.
0: Baik fasilitas mereka, tempat berlatih, maupun juga ya event-event jika ada ya, mari kita utamakan dulu anak-anak Papua dengan tampilan-tampilan mereka ini, dengan kerja keras mereka ini tentunya ya. Oke, Bi, untuk menjadi seorang penari yang ada di benak saya, harus ideal, proporsional, lekuk-lekuk begitulah kira-kira.
2: Iya.
0: Harus begitu kah? Atau
2: sebenarnya
0: makan dijaga maksudnya atau gimana? Nanti Emi sendiri yang kita mau tanya juga nih. Harusnya gimana sih?
2: Kalau dari kacamata kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih, sebenarnya asal kalian punya keinginan untuk datang dan bergabung untuk menari, kita welcome. Karena di saat itulah kita bisa berlatih bersama, mungkin dengan yang dari awalnya mungkin datang dengan postur badan yang tidak ideal, dengan berlatih kan juga seperti olahraga ya, jadi mengurangi berat badan dan sebagainya.
0: Iya.
2: Dan itu tidak menutup kemungkinan. Saya pun sendiri masih sering suka menari, jadi ya untuk itu tidak ada batasan atau standar
0: ya. Oke, saya ingin ngobrol lama dan kalian berdua, tapi kalian berdua harus tampil lagi di depan kita, kemudian juga harus berlatih menciptakan tari-tarian baru lagi ya, untuk siapa saja yang datang berkunjung ke Sorong, Papua Barat ya tentunya. Pesannya buat penonton-penonton saya, apa ini Feby? Ebi dulu lah, sebagai anak muda sekarang.
1: Sebagai anak muda, jangan sampai meninggalkan budaya yang kita punya. Terus kembangkan budaya yang kita punya. Jangan karena sesuatu yang modern kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak bangsa, khususnya anak-anak Papua.
0: Ya, bangga ya, bisa menarikan tari Papua sebagai anak negeri sendiri gitu ya.
1: Iya, sangat bangga.
0: Oke, tentunya. Feb, apa ini? Pesan terakhir untuk penonton-penonton saya semua ini.
2: Untuk semuanya, ketika kita punya kesempatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, pesan yang mau saya sampaikan, mari kita pakai kesempatan itu untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalaupun kalian masih yang malu-malu ataupun tidak percaya diri, kalian akan rasakan sendiri ketika kalian bergabung dalam sebuah sanggar di mana kalian juga berlatih untuk tampil di depan banyak orang, dan itu pun akan memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Dengan sadar ataupun tidak sadar itu akan kita alami, kita akan rasakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, karena budaya adalah identitas dan jati diri kita sebagai anak bangsa, terlebih khusus kita yang ada di Kota Sorong. Dan untuk semuanya juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Sanggar Seni-Seni Fagu, dan kita juga akan bersama untuk melestarikan budaya itu sendiri.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Webi, waktunya sudah hadir di RRI Sorong.
2: Terima kasih.
0: Ya, di Arena Tobelan Budaya juga Emi. Selamat terus berlatih dan terus membawa budaya Papua sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kalian bawa itu tentunya ya. Oke. Penonton RRNet Obrolan Budaya RRI Sorong, saya Yuda, akhirnya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan budaya yang menarik pula. Sampai jumpa.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Safe Dimension atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, ya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Danusyah yang menemani Anda hingga nanti di pukul 18. Kita masih di Sorong Siang ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Nah sekarang saatnya Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu. Ada lagu-lagu di playlist pendengar yang bisa Anda pilih. Lagu-lagu yang disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Sorong. Ada Krisya dengan Luna Kelam, ada Yana Yulio dengan Satu Keinginan, Kris Dayanti dengan Sampai Mati, Hedi Yunus dengan Sebatas Mimpi, dan ada Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih siang ini. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Dewa Box, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan, dan nikmati terus suasana siang Anda ya pendengar dengan mendengarkan Sorong Siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dengan suasana siang yang cukup terik nih saat sekarang ini pendengar, dan angin juga berhembus cukup kencang. Semoga lagu-lagu yang ada di playlist siang ini juga cocok dan pas dengan suasana siang Anda saat ini ya. Nah sebelum Anda bergabung, saya mau putarkan dulu lagu dari grup rock 7 Kurcaci dengan Malam Minggu.

0: Itulah dari 7 Kurcaci dengan Malam Minggu Pendengar. Di playlist ada Kris Dayanti Sampai Mati, Hedi Yunus Sebatas Mimpi, Yana Yulio, Satu Keinginan Krisya dengan Luna Kelam, dan ada Jamrud Pelangi di Matamu. Silakan dipilih. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Terputus. Silakan dicoba lagi pendengar ya, dan silakan dipilih lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini. Boleh salam-salam juga ya untuk Anda yang mau salam-salam. Halo, selamat siang. Halo.
1: Malam Minggu.
0: Oke, silakan Bung Dex. Selamat siang.
1: Tiga Faro, tumpus saya dari Fafang Dum Astiga Faro. Mana saya be? Ralai. Dumlang Astiga Faro, Balulu. Hei, jadi saya request untuk kasih tenang, saya pilih Kris Dayanti Sampai Mati.
0: Oke.
1: Tuh, Bung Danu. Jadi saya info, mau info dulu Bung Danu. Timnas lawan Timor Leste berapa?
0: Timnas lawan? Tadi malam. Tadi malam, tadi ada beritanya juga 3-0 kan?
1: Oh, berarti 6 poin sekarang ya. Top score masih Michel Becker kapa di Michel Pusudara tuh, ha?
0: Kurang tahu Bung Daix, kayaknya karena sudah 4 gol tadi malam cetak 1.
1: Saya kirim salam buat Bung Danu yang sudah masuk ke tanggal 1 bulan baru. Sudah ada pegangan bagus, jadi selamat bulan kemerdekaan 17 Agustus menjelang. Jadi timnas di Garuda ya, aku kembali lagi bukan pelat dunia. Begitu kan Bung Danu? Ya, salam buat Bung Danu punya fans itu di Manibela, Ibu Ana yang selalu yang ceria di Manibela bersama Bung Luhut di Nias Tapanuli. Juga buat Ebi dan Luis dan siapa nih yang di Bengkulu nih, Andi Pak Yudhistira. Selamat siang, salam kompak. Juga buat Mama Monica di Kasim, Pulau Kasim, Salawati sana. Selamat siang Mama Monica, buat Musi Ines yang 14, dan buat kawan-kawan di FKPP Pabri dan FKPP Aspen di bawah. Maksudnya bersama Pak Deki dan Mama Moi di Aspen. Selamat siang semuanya. Kawan-kawan di Kampung Baru Surya, Leonard Fatih Liana bersama Kakak Brito. Terana United. Oke? Terima kasih Bung Danusia, selamat siang.
0: Terima kasih untuk Bung Daix, selamat siang kembali. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat
2: Halo,
0: siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Bidan Louis. Silakan Ibu Bidan.
2: Pak Danu, Pelangi di Matamu.
0: Pelangi di Matamu.
2: Aku di hati.
0: Oke.
2: Lawan kata kerja. Salam-salam ya Kak Danu.
0: Silakan.
2: Untuk Bang Yudhistira, Kak Daik yang baru lewat, Ibu Natalia, Ibu Parida di Palu, Ibu Ida di Sorong, Mama Monica, Pak Rete dan Ibu, Ibu Harpini, Ibu Ana, Kak Jepri Havrista, Pak Willy, Kak Jepri di Malanu, dan semua yang tergabung dalam Ketong Orang Indonesia. Kak Danu, pulangnya hati-hati ya. Salam untuk Ibu. Dadah, bye-bye.
0: Selamat Terima kasih.
2: Siang, Kak Danu.
0: Selamat siang kembali untuk Ibu Bidan Louis. Ibu Bidan Louis, pilih Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Oke, kita dengarkan kalau begitu pilihan lagu dari Bung Daix tadi, Kris Dayanti dengan Sampai Mati, dan barusan ada Ibu Bidan Louis pilih lagunya Jamrud dengan Pelangi di Matamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
5: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
6: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
5: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
7: Rangga, katanya mau beresin rumah.
5: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
8: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
7: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
5: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Salah satu lagu dari grup band Jamrud, grup band rock asal Bandung yang lagunya salah satunya nih Everlasting ya, Sepanjang Masa, Pelangi di Matamu. Tadi lagunya dipilih sama Ibu Bin dan Luis. Tadi juga sudah kita dengarkan Chris Dayanti dengan Sampai Mati, lagunya dipilih sama Bung Dykes. Pendengar, masih ada Chrisye dengan lagunya Luna Kelam, Hedi Yunus Sebatas Mimpi, Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Saya tunggu lagi satu penelpon untuk satu lagu terakhir kita ya, sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Ibu Natalia.
1: Selamat siang orang Indonesia Bang Danu.
0: Halo Ibu Natalia.
1: Benar sekali, apa kabar Bang Danu?
0: Baik.
1: Sama, di sini juga baik-baik selalu di Palu.
0: Mantap, silakan Ibu Natalia.
1: Oke, salam-salam ya Bang Danu. Yang pertama, lagunya nanti Bang Danu pilihkan aja.
0: Ini ada Chrisye, ada Hedi Yunus, ada Yana Yulio.
1: Oh, Hedi Yunus aja.
0: Hedi Yunus, oke.
1: Oke, salam yang pertama Pak Willy bersama keluarga Pak Effendi juga ya, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Bunda Ima, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Novi, Ibu Hartini, Bidan Luis, Pak Daib, Ibu Pendeta, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Le Putra Tengah, ada Bang Luhut Pak Windy di Tokyo, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, terus ada Bang siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya, Bang Danu dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Bang Danu. Selamat siang orang Indonesia.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia. Jadi penelpon terakhir ini ya. Di siang ini lagu yang dipilih Hedi Yunus dengan lagunya Sebatas Mimpi. Oke pendengar, saat lagi pukul 14 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Nanti kita masih lanjut lagi ya. Nanti kita masih punya kondang, kontak dangdut di bagian akhir sorong siang ini. Nanti ada lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih dan kemudian mau salam-salam juga. Ya, boleh, silakan aja. Nanti Anda bisa bergabung di kondang kontak dangdut di bagian akhir sorong siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hedi Yunus dengan Sebatas Mimpi dipilih barusan sama Ibu Natalia jadi lagu terakhir kita untuk requestan siang ini ya pendengar. Dan dengarkan terus sorong siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi utang Indonesia yang sudah mencapai 10.000 triliun rupiah pada 23 Juli 2026. Untuk melunasi utang tersebut, pemerintah Indonesia diklaim menggenjot pembayaran pajak rakyatnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, catatan Bank Indonesia menunjukkan utang luar negeri Indonesia senilai 8.038,3 triliun rupiah per Mei 2026. Penelusuran menggunakan teknik River Image Search menemukan video itu berasal dari kanal YouTube Astronaci berjudul Last Warning Tsunami Ekonomi dan Mega Finansial Krisis Indonesia menit ke 13.18 yang diunggah pada 14 April 2026. Dalam video tersebut tidak ada pernyataan yang disampaikan bahwa pemerintah bakal menggenjot pajak untuk membayar utang negara. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax utang Indonesia tembus 10.000 rupiah triliun, rakyat dipaksa bantu lunasi lewat pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dewo Box, selamat siang untuk yang masih setia mendengarkan dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan, selamat mendengarkan. Saatnya lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut menemani suasana siang Anda yang sangat terik, sangat panas, sangat cerah. Untungnya nih, anginnya lumayan bisa menyejukkan ya pendengar ya. Nah, ada juga nih lagu-lagu dangdut yang juga tentu saja bisa menyejukkan dan bisa bikin Anda juga jadi ikut bergoyang tentunya ya. Mengisi suasana siang Anda nih pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong di Kondang Kontak Dangdut bersama saya Danusya. Oke, di playlist ada lagu dangdutnya Indah Putri Lestari, Manaku Percaya, Jaja Miharja, Putus Cinta, Zahra Gomez, Kau Yang Pantas, Tas Jamal Mirdad dan Hetikus Endang dengan Soto Mariam, Wiwi Karlina, Pacarku Pelit, Selvi Agustiani, Lencak dan Semangka, Colak-colek dari Kamelia Malik, Mirnawati dengan Untuk Siapa, dan ada Mary Andani dengan Dinding Pemisah. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang disediakan oleh Music Director Pro 1 RRI Sorong. Yang mau gabung, ikutan pilih lagu-lagu dangdut, silahkan bisa telepon di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mau lewat chat WhatsApp juga boleh. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat. Salam-salam juga boleh. Silakan saja. Saya tunggu gabungan Anda di kondang kontak dangdut.

Ada Indah Putri Lestari, Mana Ku Percaya, Jaja Miharja, Putus Cinta, Zahra Gomez, Kau Yang Pantas, Jamal Mirdad, dan Hetikus Endang, Soto Mariam. Ada juga Wiwi Karlina, Pacarku Pelit, Selvi Agustiani, Lencak dan Semangka. Colak-colek dari Camelia Malik, Mirna Wati, Untuk Siapa, Mary Andani, Dinding Pemisah. Itu dia lagu-lagu dangdut yang ada di playlist yang bisa Anda pilih. Saya tunggu Anda ya pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 08

0: Mariandani sudah di Sabar, iya. Di Mariandani dinding pemisah.
1: Nah, itu tahu Mariandani.
0: Ya, itu kayaknya lagu Lombok jadi bagus itu.
1: Mm-hmm.
0: Karena pemendung di pabrik ini mudah-mudahan hujan turun.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: oke.
0: Okay. Jadi salam buat semuanya dan salam kompak selalu. Selamat menyambut 81 tahun Indonesia merdeka. God bless Indonesia. Oke, terima kasih Bung Dani.
1: Oke, terima kasih kembali. Betul sekali, Mariandani. Padahal tadi bilangnya tidak dengar ya. Mariandani, dinding pemisah. Lagu yang dipilih sama Bung Dykes. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, kondang kontak dangdut. Selamat siang. Silakan Ibu Bidan.
2: Lagunya Kau Yang Pantas, Kak Dani.
1: Lagunya siapa? Kau Yang Pantas.
2: Iya.
1: Oke.
2: Yang pantas ya.
1: Siap.
2: Salam-salam ya Kak Danu.
1: Mm-hmm.
2: Bang Arti, Abang Ruhut, Kak Daik yang baru lewat, Ibu Natalia, Ibu Parida, Pak Retep, Ibu, Ibu Artini, Ibu Ana, Kak Jepri Haurisa, Pak Willy, Mama Do, Mama Monica, Pak Widi di Jepang, terus semuanya sudah ya Kak, kita dengar lagunya. Jangan lupa salam untuk Ibu. Selamat bertugas sampai jam 6 sore. Dadah Kak Danu, dadah bye-bye.
1: Terima kasih, selamat siang untuk Ibu Bidan Louis. Ibu Bidan Louis langsung pilih Zahra Gomez dengan Kau Yang Pantas. Sudah ada dua menelpon, sudah ada dua pilihan lagu. Tadi ada Bung Dykes. Bung Dykes sudah pilih Mariandani dengan Dinding Pemisah. Dan barusan ada Ibu Bidan Louis pilih Zahra Gomez dengan Kau Yang Pantas. Nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kontak Dangdut, di playlist kita masih punya Indah Putri Lestari, Manaku Percaya, Jaja Miharja Putus Cinta, Jamal Mirdad dan Hetikus Endang dengan Soto Mariam, Wiwi Karlina dengan Pacarku Pelit, Selfie Agustiani dengan Lencak dan Semangka, Colak-colek dari Kamelia Malik, dan ada Mirnawati dengan Untuk Siapa. Itu dia lagu-lagu dangdutnya, Anda bisa pilih nih pendengar salah satunya ya, para pendengar pecinta dangdut dimanapun berada, silakan bisa bergabung nih di Pro 1 RRI Sorong di 0951 324222 atau melalui WhatsApp 0812 3868 8703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kondang, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Puja.
1: Yuk, Kondang Kontak Dangdut,
0: silakan.
1: Tunggu lagu yang tadi kan ada yang harus lupa, coba kah?
0: Ini ada Indah Putri Lestari, ada Jaja Miharja, Jamal Mirdad, Wiwi Karlina, Selfie Agustiani, Colak Colek.
1: Wiwi Karlina tuh lagu apa?
0: Wiwi Karlina tuh udah judul Pacarku Pelit.
1: Ah bukan.
0: Ada Colak Colek, ada Putus Cinta, Soto Mariam, Manaku Percaya, Untuk Siapa?
1: Manaku Percaya.
0: Manaku Percaya, oke. Okay.
1: Iya, lagu ini spesial buat semua saja tanpa terkecuali, super khusus buat bos yang lagi bertugas, sukses selalu. Oke, baik, terima kasih, selamat siang. Si udah ada, bye bye.
0: Terima kasih Ibu Puja. Ibu Puja udah buru-buru sekali nih, mungkin lagi sibuk ya. Selalu menjalankan aktivitas nih kalau memang lagi beraktivitas saat sekarang ini. Saya tunggu lagi penelpon selanjutnya nih pendengar, masih di 0951 324222 atau di 0812 3868 8703. Dimanapun berada, silahkan bisa bergabung ya. Yang baru saja mendengarkan, ini saya bacakan lagi playlistnya kalau begitu ya, lagu-lagu dangdut yang disiapkan, yang disediakan oleh Music Director. Di antaranya ada Jaja Miharja dengan Putus Cinta, ada Jamal Mirdad dengan Soto Mariam, ada Wiwi Karlina dengan Pacarku Pelit, Selfie Agustiani dengan Lencak dan Semangka, ada Colak-colek dari Kamelia Malik, dan ada juga Mirnawati dengan Untuk Siapa. Itu dia lagu-lagu dangdutnya, silakan dipilih nih pendengar yang mau bergabung dimanapun Anda berada. Belum ada panggilan yang masuk ini ya, di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan pilihan lagu dari Ibu Puja, lagunya Indah Putri Lestari dengan Manaku Percaya. Dan nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Asik, Ginda Putri Lestari dengan Mana Ku Percaya. Masih di kondang kontak dangdut, Anda yang mau bergabung silakan pendengar. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Anda yang mau bergabung lewat chat saja juga boleh, silakan kirimkan chat WhatsApp Anda. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda ya. Silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist. Ada Jaja Miharja dengan Putus Cinta, Jamal Mirdad dan Hetikus Endang dengan Soto Mariam, ada Wiwi Karlina dengan Pacarku Pelit, ada Selvi Agustiani dengan lagunya Lencak dan Semangka, ada Colak Colek dari Kamelia Malik, dan ada Mirnawati dengan lagu dangdutnya yang berjudul Untuk Siapa. Itu dia ya lagu-lagu dangdutnya. Anda yang mau bergabung masih saya tunggu di nomor 0951324222 atau juga melalui WhatsApp di 0812386888703. Tadi sudah ada Ibu Puja, tadi sudah ada Ibu Bidan Louis, tadi juga sudah ada Bung Daix yang bergabung ya. Saya tunggu lagi nih para pecinta dangdut lainnya. Yang mau bergabung bisa telepon sekarang juga. Kondang, kontak dangdut.
1: Kontak dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Pasti Bung Dano nih.
0: Iya.
1: Dari Bunda Ima.
0: Bunda Ima.
1: Dangdut yang ini.
0: Mantap. Mau pilih lagu dangdut yang mana nih Bunda Ima?
1: Ya.
0: Pilih lagu dangdut yang mana?
1: Sudah disiapkan Bang Danu.
0: Nah, ini yang sudah disiapkan ada yang judulnya Putus Cinta, ada Soto Mariam, aduh, ada Pacarku
1: Putus
0: Pelit.
1: Cinta saja, Putus Cinta saja.
0: Putus Cinta. Oke. Okay. Silakan Bunda Ima.
1: Oke. Okay. Salamnya pertama ya buat Bung Danu bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Dan salam buat Bapak Yanto yang di Kuda Laut ya. Bapak Yanto alias Freddy Runa, selamat siang kalau memang lagi dengarkan. Selamat siang. Dan Bunda Ana juga sekeluarga, Bapak Benti juga, teman-teman yang ada di Palu, ada Bang Nasrun, ada Bang Angki, semuanya selamat siang. Dan Putra Tenga, ada Bang Luhut, Bang Lei, semuanya tanpa terkecuali ya. Dengan ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga selalu terhibur di siang hari ini. Buat Bung Dano, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima. Bunda Ima pilih Jaja Miharja dengan Putus Cinta. Assalamualaikum kondang kontak dangdut. Mas Danu, saya Ina mau pilih Kamelia Malik Colak-colek buat ibuku yang lagi mendengarkan. Katanya disuruh WA, jadi saya WA. Gitu ya. Oke Ima, terima kasih. Salam buat ibunya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya ya. Kamelia Malik dengan Colak-colek.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Itulah dari Camelia Malik dengan Colak Colek. Lagunya tadi dipilih sama Mbak Ina, katanya mamanya yang suruh gabung. Oke, ini ada lagi chat WhatsApp ya yang mau saya bacakan. Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam. Saya Mama Uci. Halo Mama Uci. Mama Uci katanya mau pilih Mirnawati untuk siapa, dan katanya Mas Danu, saya pendengar setia kondang kontak dangdut, kadang mau telepon tapi malu. Salam untuk semuanya, salam kenal katanya ya. Aduh, kenapa malu-malu Mama Uci? Jangan malu-malu, silakan gabung saja ya, karena nanti bisa nambah-nambah relasi, nambah-nambah teman, saling sapa lewat udara di Pro 1 RRI Sorong ya. Terima kasih Mama Uci. Dan siap nanti saya putarkan pilihan lagunya Mirnawati dengan Untuk Siapa. Jadi lagu terakhir kita juga nih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Sekaligus menyudahi kebersamaan kita nih di Kondang Kontak Dangdut siang ini atau di Sorong siang ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang juga sudah bergabung ini di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Mirnawati dengan lagunya Untuk Siapa, jadi lagu terakhir kita dipilih barusan sama Mama Uci. Sekaligus menyudahi kebersamaan kita juga nih pendengar di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kita sudahi kondang kontak dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Pandendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, integrasi layanan primer diterapkan agar tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dapat memahami konsep layanan berbasis siklus hidup. Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, Sabtu, 1 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa. Penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak terus mendorong penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas melalui sosialisasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Sri Astuti Wihel, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ILP di sejumlah puskesmas di wilayah Fak-Fak. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan ILP dapat berjalan sesuai konsep yang ditetapkan. Ia menyebutkan beberapa puskesmas yang telah melaksanakan penerapan ILP di antaranya Puskesmas Sekban, Puskesmas Fak-Fak Kota, Puskesmas Fak-Fak Tengah, dan Puskesmas Wirba. Menurutnya, Puskesmas Sekban menjadi salah satu puskesmas yang terlebih dahulu melaksanakan penerapan ILP di Kabupaten Fak-Fak, kemudian disusul Puskesmas Fak-Fak Kota.
3: Untuk di Fak-Fak sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi. Kalau tahun lalu, 2005, sosialisasi pendampingan, sampai dengan pendampingan kurang lebih 3 kali di 5 puskesmas. Puskesmas Sekban, Fak-Fak Kota, Fak-Fak Tengah, dan Wirba. Yang melaksanakan di tahun lalu, perdana di Fak-Fak. Yang kedua, Fak-Fak Kota. Memang butuh waktu, butuh proses untuk mereka memahami ILP sendiri, untuk kemudian mereka mampu untuk menerapkannya. Karena bukan cuma hanya sekedar ruangan yang diganti-ganti namanya, tetapi alur pelayanannya di dalam ruangan sendiri di kelas tertentu. Jadi sebelumnya kita lebih kenal dengan poli, pasien datang ke poli, sekarang pasien datang ke klaster. Kalau poli, dia melayani dari nol sampai lansia di satu poli itu. Tapi dengan ILP, masing-masing klaster atau bagian kantor itu melayani sesuai dengan kelompok.
2: Dalam penerapan ILP, klaster 2 difokuskan untuk kelompok usia anak hingga remaja termasuk pelayanan bagi ibu hamil. Sementara klaster 3 melayani kelompok dewasa dan lanjut usia, sedangkan klaster 4 berfungsi sebagai layanan rujukan dari klaster 2 dan 3 serta berkoordinasi dengan lintas klaster sesuai kebutuhan pasien. Sri Astuti menilai sistem tersebut akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih fokus dalam menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Januardi melaporkan.
1: Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat yang dipimpin Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak di kediaman Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas pada Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu juga dihadiri mantan Bupati Fak-Fak Untung Tamsil. Silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta mempererat kolaborasi antara Polri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Fak-Fak. Dalam dialog tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa peran tokoh adat sangat penting sebagai mitra strategis Polri dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Menurut AKBP Naim Ishak, Polres Fak-Fak akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah Polres Fak-Fak sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat serta kearifan lokal. Ia menegaskan dukungannya terhadap tugas Polri dalam menjaga keamanan dan siap terus bersinergi demi terciptanya Fak-Fak yang aman dan harmonis. Hal senada disampaikan mantan Bupati Fak-Fak Untung Tamsil yang menilai komunikasi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi fondasi penting bagi stabilitas keamanan dan pembangunan daerah. Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif. Kembali laporan Januardi.
2: Saudara, Kelurahan Fak-Fak Utara Distrik Fak-Fak menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama sebagai bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam mengajak masyarakat melakukan aktivitas positif secara rutin. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Kelurahan Fak-Fak Utara, Puskesmas Fak-Fak Kota, dan Kantor Blok Fak-Fak. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Jumat 31 Juli 2026 mulai pukul 16.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Timur. Jalan santai mengambil titik awal dari Puskesmas Fak-Fak Kota dan melewati sejumlah lokasi di wilayah Fak-Fak. Rute yang dilalui peserta yakni GOR, Toko Alfa, SD Negeri, Telkom, SMP Negeri 1 Fak-Fak, dan Jalan Brawijaya sebelum akhirnya tiba di halaman kantor blok Fak-Fak. Setelah mencapai halaman kantor blok Fak-Fak, peserta melanjutkan rangkaian kegiatan dengan senam bersama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara, Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif.
4: Baik, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah yang pertama, kita dari Bulog dan dari Puskesmas Fak-Fak Kota tentunya berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah daerah saat ini. Dan kita juga melakukan senam sehat dan jalan sehat tentunya untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat juga pentingnya melakukan kegiatan positif seperti jalan sehat dan juga senam sehat. Kegiatan ini akan terus berlanjut setiap hari Jumat dari jam 6.30 sampai dengan jam 8. Setelah itu masyarakat dan juga teman-teman dari kantor yang melakukan pelayanan boleh beraktivitas seperti biasa. Harapannya kedepannya masyarakat ikut juga berpartisipasi, bukan hanya kita dari kantor-kantor saja, Kelurahan, Puskesmas Fak-Fak Kota, dan juga kantor Bulog, tapi semua elemen terlibat dalam hal ini ya. Semakin banyak kita melakukan aktivitas positif di lingkungan, tentunya semakin baik. Dan ini juga mendukung salah satu program visi-misi pemerintah daerah, yaitu Bersih Kotaku, dan juga mendukung teman-teman dari kesehatan dan dari Kelurahan Harmonis sendiri. Jadi banyak hal positif yang sebenarnya ada dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak, bukan hanya Kelurahan Fak-Fak Utara, Distrik Fak-Fak, tapi semua masyarakat. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Mari sama-sama kita melakukan kegiatan positif sehingga masyarakat Fak-Fak lebih sehat dan lebih baik.
2: Erwansa berharap kegiatan tersebut mendapat partisipasi lebih luas dari masyarakat dan tidak hanya melibatkan unsur kelurahan, puskesmas maupun bulog. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan positif, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Kegiatan yang mengusung semangat membangun bersama rakyat dengan tema Harmonis Kelurahan Fak-Fak Utara juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelurahan dan distrik lainnya. Erwansyah mengajak seluruh pihak termasuk media untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan aktivitas positif masyarakat guna mempercepat dukungan terhadap program pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu yang harus dimulai dari diri sendiri. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Ia mengatakan penerapan pola hidup sehat tidak harus dimulai dengan tindakan besar, tetapi dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil dalam aktivitas sehari-hari. Setiap tindakan dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat kata dia, turut menentukan kondisi kesehatan di masa mendatang.
4: Himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara, bahwasanya kesehatan itu penting, pola hidup sehat itu penting, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, tindakan kita, langkah kecil kita menentukan kesehatan kita ke depannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kami selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara, mari yang mau ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor Bulog.
1: Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Jumat mulai pukul 6.30 hingga 8 waktu Indonesia Timur di kantor Bulog. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara yang berkeinginan ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor Bulog. PT Pelni Cabang Fakfak berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek kapal Pelni agar kebutuhan transportasi masyarakat Fakfak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang.
2: Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong harapan agar jalur pelayaran langsung dari Fakfak menuju Manokwari dan Jayapura dapat kembali diaktifkan guna mempermudah mobilitas masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Cabang Fakfak, menjelaskan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu penyebab belum tersedianya trayek reguler yang menghubungkan Fakfak secara langsung dengan Manokwari dan Jayapura. Kepala PT Pelni Cabang Fakfak, Agus Zulgi Hermawan mengatakan, pihaknya terus berupaya mengusulkan penambahan armada kepada manajemen. Namun hingga saat ini, pelayanan kapal Pelni dari jalur barat ke timur masih terbatas dan hanya melayani hingga pelabuhan Fakfak.
5: Terkait ada keterbatasan transportasi laut itu, memang kita dari siap ada juga jumlahnya terbatas. Kita juga dari manajemen sedang berupaya mengadakan untuk permintaan tambahan kapal. Juga untuk trayek yang kesini sekarang ini, memang kita hanya terbatas dari barat ke timur tuh hanya sampai Fakfak yang menghubungkan dari Jakarta sampai Papua tuh sampai Fakfak aja. Terus ada pun untuk sampai ke Jayapura tuh kapal tidak melalui Fakfak, tapi dia via Ambon, Sorong, lalu ke Manokwari hingga sampai Jayapura. Namun dalam kondisi tertentu kita deviasi itu sebelumnya kan seperti vacation Lebaran dan Natal itu kita ada penambahan ruas seperti untuk penambahan di Manokwari hingga Nabire dan Jayapura. Itu dikarenakan memang kita antisipasi untuk lonjakan penumpang yang ke arah tersebut dari wilayah Fakfak menuju ke daerah tersebut. Untuk reguler memang kita belum terakomodir, dalam arti memang untuk saat ini sementara rakyat Fakfak jika ingin ke wilayah Manokwari hingga Jayapura itu bisa menggunakan tata melo sampai Sorong dan kemudian dari Sorong melanjutkan lagi dengan kapal peli lainnya. Jadi ada Sinabung, Ciremai, Dubes Kolo, dan lainnya.
2: Agus menegaskan bahwa Pelni pada prinsipnya hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan penugasan berdasarkan penetapan trayek dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena itu, usulan pembukaan trayek baru perlu diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Bupati maupun Gubernur kepada Kementerian Perhubungan.
5: Dari pihak PLTPN sendiri, sidang informasi, kami ini sifatnya hanya operator, kita menjalankan penugasan sesuai SK trayek dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Bila mana memang di satu wilayah ingin kita usulkan trayek atau rute, sehingga yang mengusulkan itu bisa dari Dinas Perhubungan ataupun dari Pemda setempat seperti Bupati ataupun Gubernur, sehingga dengan mengajukan usulan tersebut nanti bisa disampaikan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nanti dengan adanya usulan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi atau menyetujui. Jika disetujui, tadi kan nanti kita sifatnya hanya menjalankan penugasan tersebut saja, tetap sekedar mengetahui aja dari perusahaan tersebut.
2: Lebih lanjut, Agus mengakui tingginya kebutuhan masyarakat Fak-Fak terhadap layanan transportasi laut, terutama menuju Sorong, Manokwari, dan wilayah Papua lainnya. Namun, keterbatasan jumlah armada serta pola pelayanan kapal pelni yang melayani banyak pelabuhan atau multiport membuat perusahaan belum dapat sepenuhnya memenuhi tingginya permintaan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek agar kebutuhan transportasi masyarakat Fak-Fak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang. Januardi melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani,

0: Menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sorong sore ini.
2: Mendengar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kita sampai di Sorong sore ini ya pendengar, tadi sudah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 tadi bersama RRI Pro 1 Fak-Fak. Sebagai program siaran di Sorong sore ini masih dapat Anda dengarkan. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar IPTEK, Ilmu Pengetahuan Teknologi. Kemudian nanti di pukul 16.30 ada Jazz Music. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Dan di bagian akhir kebersamaan kita juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi. Selamat sore, Luyumobok. Sore yang indah, sore yang cerah pendengar di Papua Barat Daya. Ya, semoga cerahnya cuaca merata ya di berbagai wilayah di Papua Barat Daya, di Kota Sorong, di Aimas Kabupaten Sorong, di Maibrat, di Tamrau, di Sorong Selatan, dan juga di Raja Ampat. Anda yang lagi mendengarkan di wilayah-wilayah lainnya juga di seluruh Indonesia, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong ya. Jangan lupa nih pendengar diikuti atau di follow sosial media RRI Sorong ya, di TikTok, di Facebook, di Instagram, atau bisa subscribe juga YouTube RRI Sorong, biar Anda juga bisa melihat, mendapatkan berbagai konten-konten terkini, terbaru di Radio Republik Indonesia Sorong. Informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya pendengar ini ada ubur-ubur yang mampu dalam tanda petik mengulang siklus hidupnya. Wis, kemudian ada juga informasi mengenai pembentukan bintang di galaksi Andromeda, ini ditemukan mulai meredup pendengar. Nah, seperti apa beritanya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi, mau saya awali dari informasi mengenai pembentukan bintang di galaksi Andromeda ditemukan mulai meredup. Jadi pembentukan bintang di galaksi Andromeda ini terus mengalami penurunan selama sekitar 500 juta tahun terakhir. Hal ini ditemukan oleh teleskop luar angkasa Hubble NASA. Penurunan tersebut bahkan semakin tajam dalam 40 juta tahun terakhir. Ini menunjukkan Andromeda kini memasuki fase aktivitas pembentukan bintang yang lebih rendah, pendengar. Andromeda merupakan galaksi spiral yang ukurannya sebanding dengan Bima Sakti, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari Bumi. Para astronom menggabungkan data yang memetakan 2/3 cakram Andromeda dan mengukur sekitar 200 juta bintang secara individual. Hasilnya, pendengar, menunjukkan Andromeda ini membentuk bintang dengan laju sekitar satu kali massa matahari per tahun sekitar 500 juta tahun lalu. Jadi angka itu turun menjadi sekitar setengahnya 40 juta tahun lalu, dan kini hanya sekitar 1/5 massa matahari per tahunnya. Sebagian besar aktivitas pembentukan bintang terbaru terjadi di sebuah cincin pembentuk bintang. Jadi cincin itu berjarak sekitar 32.000 tahun cahaya dari pusat Andromeda, pendengar. Penurunan aktivitas tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pembentukan bintang di dalam cincin tersebut. Para peneliti menilai kondisi itu kemungkinan merupakan proses alami setelah Andromeda melewati periode pembentukan bintang yang lebih aktif, pendengar. Astronom juga menyelidiki nih hubungan penurunan pembentukan bintang dan galaksi satelit M32 sekitar 16.000 tahun cahaya dari Andromeda. Wilayah Andromeda yang berdekatan dengan M32 ini menunjukkan penurunan aktivitas pembentukan bintang yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu. Sehingga mereka menduga interaksi dengan M32 mungkin berperan. Penelitian akan dilanjutkan ini, pendengar, dengan analisis data Hubble dan penggabungannya dengan pengamatan dari observatorium berbasis darat ya. Jadi ini dari waktu ke waktu, pendengar, terus dilakukan penelitian, terus dipantau berbagai aktivitas di langit yang sangat jauh dari bumi, pendengar. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, kemudian penelitian-penelitian ini terus bisa dilakukan dan kemudian ditemukan ini, pendengar, bahwa pembentukan bintang di galaksi Andromeda ini ditemukan mulai meredup. Nah, selanjutnya nanti saya punya informasi mengenai ubur-ubur yang mampu mengulang siklus hidupnya. Seperti apa informasinya, nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar ubur-ubur kecil bernama Turritopsis dorni ini mengejutkan dunia sains karena ubur-ubur ini ditemukan memiliki kemampuan unik kembali ke fase muda setelah dewasa nih pendengar. Kemampuan luar biasa tersebut membuat spesies laut ini dijuluki sebagai ubur-ubur abadi karena ubur-ubur ini mampu nih pendengar mengulang siklus hidupnya. Kemampuan biologis Turritopsis dorni ini telah lama memang menjadi perhatian para peneliti, para ilmuwan, karena berbeda nih dibandingkan hampir seluruh hewan lainnya. Spesies ini mampu mengembalikan sel-selnya menuju fase polip sehingga memulai kembali nih siklus kehidupan dari awal. Melansir dari National Geographic Indonesia, pendengar, Turritopsis dorni bukannya tidak bisa mati, melainkan memiliki mekanisme regenerasi yang istimewa. Jadi kemampuan itu terjadi melalui proses transdiferensiasi ketika sel dewasa berubah menjadi jenis sel lain sesuai kebutuhan tubuhnya. Dan ubur-ubur ini pertama kali ditemukan di Laut Mediterania, pendengar, tetapi kini telah teridentifikasi pada berbagai perairan di dunia. Penyebarannya diduga terbantu aktivitas kapal yang membawa larva melalui ballast water atau air balas menuju wilayah laut yang berbeda. Siklus hidup ubur-ubur umumnya itu dimulai dari telur, berkembang menjadi larva, berubah menjadi polip, lalu tumbuh menjadi dewasa. Namun ubur-ubur Turritopsis dorni ini, pendengar, ia mampu membalikan proses tersebut ketika mengalami cedera, kelaparan, maupun tekanan lingkungan tertentu. Nah, saat kembali menjadi polip, individu tersebut dapat membentuk koloni baru yang kemudian menghasilkan ubur-ubur dewasa kembali. Jadi proses ini memungkinkan satu individu mengulangi siklus kehidupannya berkali-kali selama berhasil menghindari ancaman dari lingkungan di sekitarnya. Meski dijuluki makhluk abadi, pendengar, ubur-ubur ini tetap dapat mati akibat dimangsa predator maupun terserang penyakit. Jadi perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim ini juga dapat mengakhiri kehidupannya sebelum sempat melakukan proses regenerasi biologis tersebut. Tapi jika tidak terkena hal-hal yang tadi, pendengar, yang menyebabkan kematiannya, ia bisa terus mengulang proses kehidupannya nih pendengar. Jadi keunikan dari ubur-ubur Turritopsis dorni ini memang mendorong berbagai penelitian mengenai mekanisme penuaan, regenerasi jaringan, dan perubahan fungsi sel tubuh. Para ilmuwan berharap temuan tersebut dapat memperluas pemahaman mengenai proses biologis yang berkaitan dengan usia manusia nih pendengar. Meski demikian, kemampuan ubur-ubur ini tidak dapat disamakan ya dengan konsep hidup selamanya dalam pengertian umum tentu saja. Jadi julukan ubur-ubur abadi ini lebih menggambarkan kemampuannya mengulang siklus hidupnya secara biologis dibandingkan benar-benar kebal terhadap kematian. Saya masih punya informasi-informasi pendengar seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang. Ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Paisetsu na hito wo mamoru tameni tsukau to kimetatta. Sore ga ima no ore no tsukau.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi, Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Ila Rizianiza mengembangkan reaktor pirolisis pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI pendengar yang mampu mengolah limbah peternakan menjadi biokar berkualitas tinggi. Ini untuk mendukung pengembangan teknologi energi dan elektronik. Ia mengatakan inovasi tersebut membuka peluang pemanfaatan biomasa lokal sebagai bahan baku komponen baterai kendaraan listrik, superkapasitor, sensor presisi, hingga perangkat penyimpanan energi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, limbah kotoran domba yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal berpotensi menjadi komoditas bernilai ekonomi, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular di sektor peternakan pendengar. Ia menjelaskan nih, reaktor pirolisis pintar tersebut mengintegrasikan teknologi digital twin atau computational fluid dynamics atau CFD dan artificial neural network ANN serta berbasis AI yang mampu memantau kondisi reaktor secara real time pendengar, memprediksi juga perubahan suhu serta mengendalikan proses pirolisis secara otomatis sehingga kualitas biokarnya ini tetap konsisten dan penggunaan energinya ini menjadi lebih efisien. Nah, pendengar, melalui metode pirolisis lambat, limbah kotoran domba yang diubah menjadi biokar dengan karakteristik menyerupai grafena, ya, ini dapat menjadi alternatif bahan baku karbon maju untuk berbagai kebutuhan industri. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik UI, Prof. Kemas Ridwan Kurniawan mengatakan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan rekayasa dapat mengubah limbah menjadi material bernilai tambah. Menurutnya, inovasi tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi sirkular, mendorong kemandirian teknologi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Pendengar, kelompok pembudidaya ikan di Raja Ikan di Kota Tarakan ini mendapat pelatihan budidaya lele berbasis teknologi ini, pendengar. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan di Kalimantan Utara untuk meningkatkan kapasitas para pembudidaya. Sebelum pelatihan, anggota dari kelompok pembudidaya ikan atau disingkat POKDAKAN di Kelurahan Kampung 4 ini masih menggunakan kolam konvensional nih, pendengar, tanpa sistem sirkulasi dan filtrasi air. Nah, kondisi tersebut membuat pengelolaan kualitas air ini bergantung pada penggantian air secara berkala. Selain membutuhkan air dalam jumlah relatif besar, sisa pakan dan kotoran ikan ini juga lebih mudah menumpuk. Hal ini menurunkan kualitas air dan mempengaruhi pertumbuhan serta tingkat kelangsungan hidup benih. Jadi melalui teknologi yang disingkat RAS ini, pendengar, atau teknologi RAS ini, air kolamnya ini dapat digunakan kembali nih setelah melalui proses penyaringan. Jadi sudah tidak konvensional lagi sistemnya. Jadi sistem ini membantu menjaga kualitas air sekaligus mengurangi penggunaan air selama pemeliharaan ikan. Dan dalam kegiatan yang dirancang dengan pendekatan praktek langsung, anggota POKDAKAN ini, para anggota-anggotanya ini memperoleh materi sekaligus praktek, yakni penyusunan media filter, pengaturan aliran air, pemeriksaan pompa, hingga memastikan sistem aerasinya berfungsi dengan baik ini, pendengar. Dan ketua tim pengabdian dari UBT, Miska Sanda Lembang, yang mengatakan pelatihan ini dirancang agar para peserta memahami seluruh tahapan pengoperasian sistem. Jadi menurut dosen program studi akuakultur UBT itu, praktek langsung ini akan memudahkan kelompok menerapkan teknologi secara mandiri, pendengar. Dan kemudian juga diharapkan dari pelatihan ini yang merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan juga dari dana pemerintah, tepatnya Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi berbagai informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music, dan nanti di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Di bagian akhir kebersamaan kita juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi pendengar. Saya Danusia masih akan bersama-sama dengan Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Loyo Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Sorong, sore ini.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax. Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Puji Wah, Tuhan,
0: terima kasih.
1: Bagaimana kabar,
0: Kapias? Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
1: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
0: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
1: Oke, mari.
0: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
1: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bumper di belakang ini.
0: Oke.
1: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
0: Oke,
1: terus kalau dia kuliti habis potong-potong dulu dikuliti selesai terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
0: dipotong-potongnya seperti ini.
1: Iya. Nah,
0: dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
1: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
0: Kumpuk-kumpuk gitu ya.
1: Jadi masih serumpun memang.
0: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
1: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
0: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
1: Okay,
0: untuk
1: boleh.
0: Pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
1: iya,
0: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
1: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
0: proses.
1: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama dia bisa bajamur, bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar. Kita prosesnya bakar lagi.
0: Kayak diasapi begitu.
1: Tidak langsung bakar jadi abu.
0: Habis itu
1: ini kita bakarnya di sini, jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
0: Jadi kayak arak gini
1: iya.
0: Ya, hitam begini.
1: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
0: Oke, kita boleh lihat ya lah selanjutnya proses selanjutnya ya.
1: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
0: Kerupuk dari
1: itu, kerupuk dari sagu.
0: Wow.
1: Terus kita juga bikin teh.
0: Teh yang dari kulit
1: kayu. Gitu ya. Ini ke tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
0: Oh, ini hasilnya garam.
1: Ini garam putih.
0: Oh,
1: yang aslinya ini, originalnya ini.
0: Oh, kalau ini merah?
1: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
0: Wah, ada dari buah merah lagi?
1: Iya, jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
0: Betul, mantap.
1: Selanjutnya, terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
0: Oh, jadi ini ya?
1: Ini per kilo.
0: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
1: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya.
2: Mengandung
1: jadi
2: minyak.
1: Memang dia agak ini. Coba deh.
2: Bisa rasa sedikit juga.
1: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia
2: garam.
1: Bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
2: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
1: Jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya kita?
2: Tepung pisang ada.
1: Iya.
2: Mokaf ini
1: mokaf
2: apa?
1: Mokaf itu tepung kasbi.
2: Singkong.
1: Singkong ini yang garam.
2: Garam. Ini kada
1: keripik sagu.
2: Oh.
1: Tehnya yang lagi kosong.
2: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
1: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
2: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya,
1: ya.
2: Cuma lebih halus begitu.
1: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang
2: langsung
1: untuk pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan papeda. Jadi pengganti garam begitu.
2: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak ada target kah, atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah, atau bagaimana?
1: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti semua sudah tahu
2: yang
1: garamnya
2: punya brand,
1: sudah punya brand
2: toh?
1: Sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
2: Betul.
1: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya. Tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok begitu. Jadi kita sekarang kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
2: Banyak kan masih dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
1: Lebih banyak di luar malah.
2: Malah di luar?
1: Iya.
2: Pemasarannya malah. Seperti apa? Modalnya seperti apa ini?
1: Kita
2: bisa.
1: Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
2: Oke.
1: Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
2: Kayak apa tuh jadi?
1: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
2: Oh begitu.
1: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
2: Oh, tetap ada.
1: Ada sih.
2: Orang punya sendiri lah begitu.
1: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa. Itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas. Begitu kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka. Terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya. Karena standarnya keluar paling cepat ini.
2: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
1: Kita hanya masih sampai standar halal.
2: Okay.
1: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya
2: BPOM ya.
1: Supaya
2: kalau memang betul-betul
1: bisa iya,
2: orang kenal semua.
1: Iya.
2: Justru itu orang cari, itu bukan halalnya gitu,
1: iya.
2: BPOM, kesehatan, dinas kesehatan.
1: Itu ya. Semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada. Ini ya, sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI. Baik. Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
2: Gitu. Oke. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
1: garam Himalaya.
2: Himalaya yang mahal,
1: iya,
2: begitu,
1: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
2: Oke, orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman
1: aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua baru di kita.
2: Baru ada nih ya.
1: Iya.
2: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
1: Ada limbah.
2: Terus bagaimana?
1: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh, siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
2: jadi
1: makan.
2: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
1: cuma
2: tidak bermanfaat.
1: Kita,
2: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
1: Iya. Okay. Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim berapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
2: saya bayangkan lulur
1: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih masuk tuh. Yang kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo. Karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu. Karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa. Betul. Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
2: harus ada prosesnya itu memang gitu. Harus
1: karena
2: seperti itu aturannya.
1: Semua orang bisa berbicara begini air ya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini? Begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara. Gitu.
2: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi situ ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
1: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia. Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini. Terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri ya memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
2: Oh iya, luar biasa Ibu Lurah satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu menjadi brandnya dari Sinagi sendiri
1: betul.
2: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya.
1: Amin.
2: Punya yang tempat yang besar memadai.
1: Amin.
2: Semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa go internasional.
1: Iya, benar.
2: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang kita di Indonesia daerah tapi bisa mendunia.
1: Amin.
2: Sukses luar biasa.
1: Terima kasih
2: sudah
1: menerima
2: kami di sini. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari Nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Beranda Asta Cita.

Sorong, sore ini. Selamat sore, pendengar dimanapun berada, Lu Yumobok. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya, dan kita berada di bagian akhir kebersamaan kita. Hingga usai nanti di pukul 18 ya, pendengar, setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi di edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Bagaimana nih dengan suasana sore Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang Anda buat? Atau Anda mengisi suasana sore Anda saat ini dengan bikin apa nih pendengar? Mungkin ada yang mau berbagi informasi, boleh WhatsApp ya, terutama Anda yang lagi dalam perjalanan nih, kira-kira ada informasi-informasi menarik apa yang mungkin bisa Anda bagikan, boleh ya Anda WhatsApp di 0812-3868-8703. Dan pendengar, masih saya akan hadirkan beragam musik dan informasi hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ada beragam informasi yang tentunya sayang ini jika Anda lewatkan ya pendengar. Apa saja informasi-informasinya? Di antaranya saya mau hadirkan informasi mengenai Infus Water. Ini adalah minuman segar yang memang lagi tren dengan beragam manfaat kesehatannya nih pendengar. Kira-kira seperti apa manfaat kesehatannya ya dari Infus Water ini, akan saya hadirkan informasinya untuk Anda bersama dengan beragam informasi-informasi lainnya.

Mungkin saat sekarang ini ada juga nih yang lagi minum infus water ya. Infus water sendiri seperti yang kita ketahui adalah minuman yang dibuat ya dengan merendam bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini memang sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Dan meminum infus water setiap hari bisa membantu juga nih pendengar menambah kebutuhan cairan tubuh harian. Tubuh yang terhidrasi dengan baik tentu saja dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Melansir dari Halo Dok, buah yang digunakan ini memberikan aroma dan rasa alami sehingga air yang diminum ini terasa lebih enak. Jadi teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Pendengar, sejumlah buah tentu saja memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air, dan paduan tersebut berfungsi nih untuk mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infus water juga pendengar bisa menjadi opsi minuman segar sesudah Anda berolahraga atau beraktivitas ringan harian ya. Jadi kombinasi buah seperti stroberi, lemon, mint dan mentimun ini menawarkan rasa segar. Dan kemudian selain itu minuman infus water juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu ya pendengar, meliputi delima, jeruk nipis dan juga stroberi. Dan bagusnya infus water ini juga bisa dibuat sendiri. Walaupun memiliki beragam manfaat, infus water memang masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya sebenarnya. Pola makan kaya akan gizi yang seimbang ini tentu saja tetap dibutuhkan ya, supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat bisa tercapai dengan baik.

Pendengar, banyak orang yang menyukai makanan dan minuman manis dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan minuman manis memang sering dianggap sebagai pembangkit energi. Namun, ahli gizi bernama Tri Siswati menyebutkan rasa manis pada makanan dan minuman dapat memicu efek dopamin di otak kita nih, pendengar. Jadi efek ini membuat orang cenderung ingin mengonsumsi makanan dan minuman manis lagi dan lagi. Nah, jika tidak dikontrol, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi ketergantungan. Ini yang dikatakan oleh Dr. Tri. Jadi menurut guru besar bidang ilmu surveillance gizi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu, ketergantungan pada rasa manis dapat mempengaruhi pola makan harian seseorang. Makanya orang yang stres atau sedang gundah, mereka senang makan makanan yang manis karena ada efek adiktifnya. Secara umum, pendengar, jumlah konsumsi gula yang disarankan per hari ini cukup terbatas. Jadi menurut WHO, konsumsi gula harian itu hanya sekitar 25 sampai 50 gram. Jadi angka itu setara dengan 6 sampai 12 sendok teh per hari. Sementara dalam sebotol minuman kemasan mengandung sekitar 7 sampai 9 sendok teh gula. Artinya dengan mengonsumsi minuman kemasan tentu sudah terpenuhi kebutuhan gula harian. Padahal kebutuhan gula itu kan tidak hanya dari minuman saja, tapi juga dari kue, dari nasi, dan lain sebagainya. Ia kemudian juga mengapresiasi pemerintah yang mulai menerapkan Nutri-Level label pada makanan dan minuman kemasan, pendengar. Dan disarankan masyarakat mulai menurunkan level rasa manis dari minuman makanan yang dikonsumsi. Dikatakan turunkan rasa manis di level yang paling rendah untuk sekedar membangkitkan semangat. Tapi kalau wajah yang manis, ya sudahlah, manisnya tidak perlu diturunkan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda menikmati suasana malam minggu Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum wobok. Selamat sore.

0: ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.
1: Sorong sore ini.

Bimbo Box, selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Terima kasih di sore ini masih terus bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Sore hari ini bersama saya Lucy Arebo, telah tadi Anda ditemani Dalusha. Kita akan bersama sampai di pukul 24 malam nanti. Sebelum Anda mendengarkan lagu-lagu religi islami di sore hari ini, kami temani dengan musik dan informasi hingga saatnya kami hadirkan untuk Anda dengarkan lagu-lagu religi islami sebelum mengikuti kumandang azan maghrib.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Hardiantoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Selain itu, pendengar, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yakni upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore hari. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Wamen Juri juga mengatakan, penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Saat pertama ditinggal oleh...
3: Pendengar, infused water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah, atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini pendengar sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Meminum infused water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh Anda. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Melansir dari Halodoc, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Dan teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin pendengar. Sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin, sebagian bisa larut ke dalam air. Dan panduan tersebut berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infused water bisa menjadi opsi minuman segar setelah atau sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian. Kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan mentimun ini menawarkan rasa segar yang menyegarkan pendengar. Selain itu, minuman juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Nah, kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu meliputi delima, jeruk nipis, dan stroberi. Walaupun pendengar memiliki beragam manfaat, infused water masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya. Pola makan kaya akan gizi yang seimbang tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat tercapai dengan baik. Nah, bagaimana menurut Anda? Bisa jadi pilihan ya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa share atau cari lagi di rri.co.id ataupun di internet supaya apa yang ingin Anda dapatkan pas dengan yang Anda butuhkan ada di situ ya.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: ใส่นี่ทุกที่สุดแล้ว
1: ยังไม่ค่ะ
0: มีช่องหลังตัว
1: ยังไม่ค่ะ
0: อี
1: กูเล็ดตู้แล้วค่ะกูเล็ดช่องอ่ะ
2: โอ้ยมีตู
3: ้ Kamu sudah hari kali terancam orang kenapa? Kamu stres kan?
2: Coba.
0: Tidak ada yang bicara kami juga, bah.
2: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kamu.
3: Daripada kamu dua ini sibuk kencang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
2: Himbauan apa itu kakak?
3: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
0: Oh, begitu ya kakak.
3: Iya tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar.
2: Terus apa lagi kakak?
3: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
0: Oh, begitu ya. Memang ini penting sekali, kata.
3: Iya, tuh. Jadi stop untuk lancang orang baru hidup ke ada kontribusi untuk masyarakat sedikit.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 diantaranya. 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya latih 50 tenaga pendidik SLB. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
2: Di waktu senggang, Kanit Tipikor Subdit 3 di Treskrim Suspolda Papua Barat Daya Ibtu Ihot RP Tampu Bolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan digeledah yang ada di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya.
3: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2004 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan, masih panjang perjalanan ini. Ya, masih ada penyidik belum.
2: Di akhir wawancara ditekankan jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI dan Kemenpar fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan bagi 61 pelaku usaha wisata di Raja Ampat.
4: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI di Dolphin Resort Distrik Kota Waisai. Dalam BIMTEK ini hadir sebagai narasumber akademisi Program Studi Ekowisata Universitas Papua, Jesse Hando Rafael Tulung, dan perwakilan asisten deputi bidang perencanaan destinasi wisata Kemenpar Prayoga Dirgantara Putra. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia saat membuka bimbingan teknis mengatakan, para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dengan semakin baiknya sumber daya manusia atau SDM pariwisata, maka diharapkan Raja Ampat semakin dikenal karena keramah tamahannya dan keindahan alam yang terjaga dengan baik. Riko juga mengingatkan bahwa kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Raja Ampat harus terus dijaga dan dilestarikan lewat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya alam Raja Ampat merupakan berkat Tuhan yang harus dirawat untuk generasi selanjutnya. Pendapatan ekonomi dari pariwisata bukan semata hanya rezeki saat ini, tetapi antar generasi. Menurut Riko, pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Untuk itu, semua pihak harus peduli dan menjaga kearifan lokal dan budaya daerah agar tidak tergerus oleh globalisasi.
5: Kegiatan BIMTEK, pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan kami DPR RI yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia, dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
6: Sementara itu, perwakilan asisten deputi bidang perancangan destinasi wisata Kemenpar Prayoga Dirgantara Putra mengatakan, pengembangan pariwisata berkelanjutan menuntut setiap pelaku usaha memiliki pemahaman mendalam terkait destinasi wisata. Pelaku usaha juga bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan dan bisa berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Pariwisata, kata Prayoga, adalah sektor strategis yang bisa menjadi pendorong ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan keindahan alam serta budaya kepada khalayak luas. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Untuk itu, lanjut Prayoga, dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia, pengembangan pariwisata berkelanjutan memperhatikan 4 aspek utama, yaitu pengelolaan destinasi, pemanfaatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.
7: Kami mengharapkan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat peningkatan kualitas tata kelola dan jejaring destinasi pariwisata. Sebagai langkah awal komitmen kita bersama-sama untuk mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat yang berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
6: Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis quality tourism di mana aspek keberlanjutan menjadi prioritas dan wajib atau mandatori. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya laksanakan Sambang Nusa Presisi di Pulau Sop.
2: Dirpol Airut Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sambang Nusa Presisi yang dilaksanakan di Pulau Sop, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kanit Sibinmas Airport Dirga Subdit Patroli Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya AKP Najemudin. Dalam pelaksanaannya, personel Ditpol Airut melaksanakan sambang dan tatap muka dengan masyarakat Pulau Sop serta menyampaikan berbagai himbauan Kamtibmas kepada warga pesisir. Kehadiran personel Polairut merupakan wujud nyata pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman, mempererat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir. Sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia dalam pelestarian lingkungan dan penguatan semangat kebangsaan, Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat melaksanakan penanaman 1000 pohon di Pulau Sop. Selain itu, personel juga membagikan dan memasang 200 lembar bendera merah putih bersama warga sebagai simbol cinta tanah air dan semangat persatuan. Kehadiran personel Polairut dinilai memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, personel Ditpol Airut juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Harkamtibmas serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di wilayah pesisir. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Kegiatan Sambang Nusa Presisi menjadi bukti nyata sinergi antara Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat Pulau Sop dalam menjaga keamanan, melestarikan lingkungan serta memperkokoh persatuan demi mendukung kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 50 tenaga pendidik SLB se-Provinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB.
8: Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan tenaga pendidik sekolah luar biasa seprovinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya selama 3 hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya, menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus diawali dengan penguatan tata kelola sekolah. Menurutnya, terdapat 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pembiayaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Erdia M. Siren, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajerial, supervisi akademik, kepemimpinan transformasional, pengembangan kurikulum, serta membangun jejaring dan berbagi praktik baik antar satuan pendidikan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, gelar Konvercap 4, Muhammad Asad Latif, nakodai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sorong Selatan.
9: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Papua Barat Daya menggelar konferensi cabang Konvercap 4 PCNU Kabupaten Sorong Selatan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan. Konvercap ini merupakan bagian penataan kepengurusan Nahdlatul Ulama NU di Papua Barat Daya menjelang Muktamar NU ke-35. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi yang dilakukan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya menjelang berakhirnya masa khidmat kepengurusan. Konvercap 4 PCNU Sorong Selatan merupakan agenda ketiga yang digelar PWNU Papua Barat Daya setelah pelaksanaan konferensi serupa di Kabupaten Raja Ampat dan Tamrau. Ketua PWNU Papua Barat Daya Rofiul Amri mengatakan konvercap bertujuan mengkonsolidasikan warga Nahdliyin di Kabupaten Sorong Selatan sekaligus menata kepengurusan cabang agar organisasi berjalan lebih efektif. Menurut Amri, kepengurusan PCNU Sorong Selatan sebelumnya belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi perpindahan sejumlah pengurus, adanya pengurus yang sakit, serta belum maksimalnya komunikasi di internal organisasi, sehingga diperlukan penyegaran kepengurusan. Amri berharap kepengurusan baru yang nantinya disahkan PBNU mampu membangun komunikasi yang lebih baik antar pengurus, badan otonom, dan lembaga NU di daerah, sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana PCNU di daerah lain.
10: Memang perkembangan kepengurusan di Sorong Selatan sangat lambat ya. Kepengurusan sebelumnya itu jalannya agak lambat karena pengurus-pengurusnya banyak yang pindah, kemudian ada yang sakit, kemudian mungkin kurang komunikasi dengan yang lama, sehingga butuh penyegaran di periode ini. Harapan kami setelah terbitnya SK keputusan untuk Sorong Selatan akan berpacu lebih keras lagi untuk membangun komunikasi antar pengurus itu sendiri, kemudian antar badan otonom dan lembaga di Sorong Selatan, sehingga NU terus bisa berjalan sebagaimana pengurus-pengurus NU yang di daerah lain.
9: Amri menjelaskan dari 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya, hanya Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maibrat yang masih memiliki surat keputusan SK kepengurusan aktif. Sementara itu, PCNU Raja Ampat, Tamrau, Kota Sorong, dan Sorong Selatan wajib menggelar konferensi cabang karena masa bakti kepengurusnya telah berakhir. Dalam Konvercap 4 tersebut, forum menetapkan Muhammad Asad Latif sebagai Ketua Tadfidziah PCNU Kabupaten Sorong Selatan masa khidmat 2026-2031. Sidang Konvercap 4 dipimpin Arifuddin sebagai Ketua Sidang, didampingi Mawardi Wugaji sebagai Sekretaris Sidang, serta Naufal Ajuan sebagai anggota sidang. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten Setda Papua Barat Daya meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
8: Menjelang peluncuran atau launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Tamal, meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data yang akan dimasukkan ke dalam portal tersebut. Permintaan itu disampaikan Suardi saat membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026. Menurut Suardi, keberhasilan portal Cendrawasih sangat ditentukan oleh kualitas data yang disiapkan masing-masing OPD. Karena itu, Lokakarya difokuskan untuk menyepakati daftar data yang akan menjadi isi utama portal sebelum resmi diluncurkan.
11: Sebenarnya kalau dari data dalam untuk kita sudah berbicara itu banyak, mulai dari data penduduk, pokoknya ya kalau kita biasa buka di data BPS itu termasuk profil provinsi, kabupaten, kota, itu ada semua di dalam, termasuk data ekonomi, ada semua. Jadi ya saya jujur kalau itu kita bisa kalau ya bagus dengan data portal ini, itu kita tidak perlu lagi misalnya. Contoh misalnya, kita dulu saya di dinas koperasi ya, misalnya kita cari data UMKM. Kan selama ini kan kita punya data yang secara lengkap untuk masing-masing kabupaten kota. Nah, tapi dengan adanya data itu bisa saja itu dimasukkan di dalam. Makanya tadi itu dengan adanya kegiatan Lokakarya ini, mereka sepakati kira-kira data apa yang bisa dimasuk di dalam portal itu. Jadi misalnya besok-besok ada misalnya orang buat berinvest, mereka mencari misalnya data investasi di Papua Barat Daya, ada tinggal buka di situ tadi, misalnya mungkin di PTSP, ada bisa buka di situ. Nah, jadi itu ya data-data semua. Dan memang ini perlu kerja keras, apalagi kita ini masih provinsi baru ya.
8: Suwardi berharap seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian penginputan data sehingga portal Cendrawasih dapat segera diluncurkan dan menjadi rujukan utama data pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Snotber, malam minggu untuk Anda semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih ya masih terus bersama kami di malam minggu yang indah ini. Ih, ada acara apa aja nih di hari ini? Selamat beraktivitas, selamat melakukan apa saja. Ingat selalu untuk menjaga keselamatan ya. Jaga keamanan, jaga supaya tidak melakukan hal-hal yang nanti merugikan Anda dan juga orang lain.

0: ไป
1: นี่ทุกสุด
0: ยังไม่
1: ค่ะฉันหลงตัว
0: ยังไม่ค่ะ
1: อี
0: กูเล่นตัวเล่นหางกูเล่นช่างอ่ะ
2: โอ้ยังไงตัว
3: Kamu sudah hari kalau terancam orang kenapa? Kamu stres kan?
2: Aku juga.
1: Raden bicara kamu juga bah.
4: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kamu.
3: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
4: Himbauan apa itu kakak?
3: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
4: Oh, begitu ya kakak.
3: Iya tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar.
4: Terus apa lagi kakak?
3: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
4: Oh, begitu ya. Memang ini penting sekali, kakak.
3: Iya, tuh. Jadi stop untuk rancang orang baru hidup ke ada kontribusi untuk masyarakat sedikit.

Pendengar, prediksi musim kemarau 2026 yang datang lebih cepat menurut BMKG meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan masyarakat. Dan kondisi ini dipicu potensi penguatan fenomena El Nino yang membuat cuaca lebih kering dan panas. BMKG menyebutkan bahwa kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dan intens dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan, tapi juga langsung mempengaruhi kondisi kesehatan luas, ya, kondisi kesehatan masyarakat luas. Dan kondisi panas ekstrim dapat memicu gangguan serius pada tubuh, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ya, dan pekerja luar ruang. Dan berikut beberapa resiko kesehatan yang mungkin ditemui saat musim kemarau, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan. Dehidrasi dan heat stroke, ya pendengar. Ini paparan suhu tinggi dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan secara cepat dan memicu dehidrasi berat. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi heat stroke yang berisiko fatal bagi kesehatan. Yang kedua adalah gangguan pernapasan akibat udara kering. Ini udara kering saat kemarau membawa lebih banyak debu dan polutan berbahaya bagi saluran pernapasan. Dan kondisi ini, pendengar, meningkatkan resiko infeksi seperti ISPA, terutama pada masyarakat di wilayah padat aktivitas, ya. Dan kemudian adalah penyakit akibat kualitas air menurun. Ketersediaan air bersih yang berkurang saat kemarau ini berpotensi menurunkan kualitas sanitasi masyarakat, pendengar. Hal ini dapat memicu penyakit seperti diare dan tipes yang berkaitan dengan kebersihan air. Nah, yang keempat adalah meningkatkan atau peningkatan resiko penyakit akibat nyamuk. Meski identik dengan hujan, nyamuk penyebab IDBD, DBD juga dapat berkembang saat suhu panas meningkat. Nah, perubahan siklus hidup nyamuk ini membuat potensi penularan penyakit tetap perlu diwaspadai selama kemarau, pendengar. Selain itu, resiko kebakaran hutan dan lahan juga dapat memperburuk kualitas udara. Asap dan partikel debu halus dapat memperparah gangguan kesehatan, terutama pada penderita penyakit paru. Nah, dengan berbagai resiko tersebut, pendengar, masyarakat dihimbau lebih waspada terhadap kondisi kesehatan selama musim kemarau. Dan pemahaman terhadap potensi bahaya menjadi langkah awal untuk mencegah dampak yang lebih serius. Waspada selalu dengan kondisi kesehatan Anda, pendengar, karena BMKG sudah mengingatkan bahwa kemarau lebih cepat dan ini resiko kesehatan yang dapat muncul. Dapat Anda baca di rri.go.id.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

pernah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Sebenarnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengizinkan peserta mengajukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP sebelum 3 bulan. Lembaga ini saat ini telah menjalin kerjasama resmi dengan 23.723 FKTP di seluruh Indonesia. Nah, peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang berpindah lokasi kerja dapat memperbarui fasilitas kesehatan primer tersebut. Pihak manajemen menyampaikan rilis resmi mengenai kemudahan prosedur administrasi tersebut pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memberikan keterangan resmi mengenai skema pelayanan fasilitas kesehatan tersebut dan pengaturan pola distribusi peserta bertujuan menjaga kualitas serta mutu pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Rizky menegaskan bahwa masyarakat yang mengikuti perpindahan tugas kantor mendapatkan pengecualian prosedur secara langsung. Anggota keluarga yang berdomisili baru yang diperbolehkan mengajukan peralihan faskes tanpa menanti batas waktu. Ia menyampaikan juga bahwa penanganan gawat darurat, kondisi gawat darurat dapat diakses langsung pada faskes terdekat manapun. Peserta yang memperoleh jaminan pelayanan luar wilayah maksimal 3 kali kunjungan setiap 1 bulan. Seorang peserta program JKN Pasuruan, Lutfira misalnya, membagikan pengalaman dalam memanfaatkan kanal digital tersebut. Berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor cabang. Nah, kalau bisa diselesaikan lewat aplikasi mobile JKN saja, saya bisa lebih memilih menggunakan aplikasi tersebut. Proses perubahan FKTP juga mudah, hemat waktu, dan tidak perlu antri di kantor. Semua bisa dilakukan dari rumah atau saat sedang bekerja. Jadi semakin praktis. Demikian pendengar, kemudahan ditawarkan oleh BPJS Kesehatan. Wah, jadi luar biasa nih. Anda bisa mengakses, bahkan mengganti untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya melalui aplikasi JKN saja ya. Atau mobile JKN. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. BPJS Kesehatan izinkan perubahan FKTP peserta sebelum 3 bulan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

melakukan berbagai hal ya di malam minggu yang indah ini. Buat yang lagi mau siap-siap jalan, jangan lupa minta izin bapak dan mama ya. Dan pastikan pulang tidak terlalu larut dan HP aktif terus. Iya, dan untuk yang lagi meluncur di seputaran kota Sorong dan sekitarnya, hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Dahulukan pejalan kaki, kalau ada yang mau nyebrang dipersilahkan ya, berhenti dulu ya. Oke, pendengar, dan di pukul 20 malam ini Anda juga akan mendengarkan drama radio. Ini drama ini pernah kami hadirkan di bulan Februari ya, pendengar. Kali ini kami hadirkan lagi Sinyal di Ujung Desa yang akan kami persembahkan untuk Anda di pukul 20 nanti. Tapi kita dengerin dulu dari Bruno Mars dengan It Will Rain. Kita menantikan hujan ya setelah lumayan panas ya. Tapi bukan kemarau karena biarpun cuma sedikit-sedikit masih adalah hujan ya. Biarpun cuma hujan lewat kata. Iya, ini dia lagu dari Bruno Mars, It Will Rain.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh, eh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, eh. Sapu maksud nih, sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu, doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini kak?
2: Begini Mama Mena, jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang Dom bilang. Asta Cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah Dom bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, eh. Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Adik Edi, kok klik yang warna biru itu, eh?
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini, kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya, eh.
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil Mama-Mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kayak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja, eh. Aduh, Mama-Mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti Mama.
2: Iya, Mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak, eh. Kakak Rina, Bu, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugasnya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul, betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong, kitong jaga sinyal ini. Bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di kitong pu kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu nih, Sof. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga, ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah, toh?
2: Sayang, ya. Kalau buang sampah tuh di tempatnya, ya. Jangan nanti banjir, baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti, nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Tengah Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas. Beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Popularitas tersebut pendengar memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Rendang, misalnya pendengar, rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam. Nah, proses masak tersebut pendengar menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay dalam berkunjung ke Sumatera Barat. Nasi goreng, dari ini merupakan nasi goreng yang merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan khas atau kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran, dan aneka lauk sesuai selera ya. Dan kepopulerannya pendengar menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Nah, pada tahun 2011, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Dari nasi goreng kita menuju ke sate. Yap. Sate menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakarnya dan bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau, atau kelinci sebagai bahan utamanya. Setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus, dan cara penyajian berbeda pendengar. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi, lengkap dengan acar, kerupuk, dan saus pelengkap. Dari sate, kita menuju ke gado-gado. Yap, gado-gado ini merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Nah, hidangan ini pendengar lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Nasi Padang disajikan dengan beragam lauk khas Minang, seperti rendang, gulai ayam, popia, dan sambal hijau. Nah, ini penyajiannya juga membuat pengunjung bebas memilih lauk ataupun menikmati hidangan dalam satu porsi, praktis ya. Kalau datang ke rumah makannya itu meja makan kita jadi penuh dengan makanannya, dengan hidangan atau lauk-lauknya ya. Nah, kemudian ada soto ya pendengar ya. Setelah tadi ada pertama gado-gado, nasi padang, kemudian sekarang soto. Soto ini menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah khas. Setiap jenis soto memiliki pelengkap berbeda pendengar, mulai dari koya, toge, hingga lobak sesuai tradisi daerah. Soto paling nikmat disantap hangat karena kuah berbumbu rempah memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh. Jangan lupa yang paling banyak dinikmati di mana saja, bakso. Menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie bihun, tahu, dan taburan seledri. Kini hadir beragam variasi bakso, termasuk bakso keju, telur, bakso pedas, dan bakso beranak ya. Kekayaan kuliner Nusantara menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Nah, beragam hidangan tersebut pendengar membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Well, semoga bermanfaat informasi yang kami sajikan. Mungkin salah satu di antaranya adalah makanan favorit Anda ya, pendengar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mari di Esensial dengan Luluh membawa kita di 25 menit, banyak dari pukul

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Yap, pendengar, ini adalah lagu dengan judul Easy, karya terkenal dari Lionel Richie yang pertama kali dirilis pada tahun 1977 bersama grup musik Commodores. Lagu ini, pendengar, bercerita tentang perasaan lega seseorang setelah lepas dari hubungan yang mengekang. Diibaratkan seperti ketenangan di minggu pagi gitu. Dan lagu ini, pendengar, mendulang sukses besar di Amerika Serikat, menempati posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Soul Singles yang masuk di 10 besar Billboard Hot 100. Makna dan pesan lagu Bebas dari Beban ini mengisahkan keputusan seseorang untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan karena ia sudah berusaha melakukan segalanya namun tidak ada kecocokan. Fraza Easy Like Sunday Morning menjadi sangat legendaris di seluruh dunia untuk menggambarkan suasana hati yang santai, damai, dan bebas dari tekanan. Well, apakah itu juga pernah Anda alami?

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Padahal banyak masyarakat menganggap bahwa populasi nyamuk hanya melonjak saat musim hujan karena banyaknya genangan air. Namun pernahkah Anda merasa serangan nyamuk justru semakin ganas dan jumlahnya semakin banyak saat cuaca sedang panas dan kering? Fenomena ini, pendengar, ternyata bukan sekedar perasaan saja. Secara ilmiah, musim kemarau memang dapat menciptakan kondisi ideal yang mempercepat perkembangbiakan serta meningkatkan aktivitas nyamuk. Nah, berikut beberapa faktor utama penyebab populasi nyamuk meningkat di musim kemarau. Pertama adalah suhu panas mempercepat siklus hidup nyamuk. Nyamuk adalah hewan berdarah dingin, ya pendengar, yang berarti metabolisme tubuh mereka tuh sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Saat suhu udara meningkat selama musim kemarau, proses metabolisme nyamuk berjalan lebih cepat. Akibatnya, siklus perkembangan dari telur jentik hingga menjadi nyamuk dewasa berlangsung jauh lebih singkat dari biasanya. Air genangan terperangkap dan menggenang, kemudian penampungan air domestik meningkat, juga nyamuk butuh lebih banyak nutrisi dan air. Suhu udara yang tinggi ini membuat nyamuk lebih cepat mengalami dehidrasi, ya pendengar. Nah, untuk bertahan hidup, nyamuk betina tuh perlu lebih sering mencari sumber cairan dan nutrisi. Maka darah manusia tidak hanya menyediakan protein untuk pembentukan telur, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh nyamuk di tengah cuaca terik. Nah, tips mencegah gigitan nyamuk saat musim kemarau adalah tutup dan kuras wadah air, ya. Kemudian gunakan anti nyamuk seperti aplikasi lotion penolong nyamuk gitu ya, dan gunakan kelambu saat tidur. Cegah air menggenang di lingkungan dan jaga kebersihan rumah. Hindari menggantung pakaian bekas pakai terlalu lama karena aromanya dapat menarik perhatian nyamuk, oke? Demikian informasi yang kami sampaikan tentang sering gigit nyamuk saat cuaca panas. Ini alasan kenapa nyamuk justru lebih banyak saat kemarau. Semoga bermanfaat ya pendengar ya. Nah, sekarang kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Makanya untuk berita-berita atau informasi lainnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: lagu-lagu dan informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Kita itu di ada saat ini, tapi juga punya yang melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
3: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden memberikan kemudahan ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
4: Sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
4: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Buka ruang.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
7: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
8: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo dan edukasi sesuai nasional.
9: Sudah terus untuk kami lakukan Agustus tahun lalu, kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
8: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
10: Enak, apalagi kasunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
8: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, SD Negeri Margo Agung Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia seperti ini sangat bermanfaat dan sekolah.
11: Mudah-mudahan ke depannya anak dengan gizi pilih dan memilih.
8: Selain di SD Negeri Sleman, Margo Mulyo juga MBG dasar lainnya.

0: Jadi di berbagai wilayah, ya, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen rehab dana dan proyek laporannya disampaikan Munjir Budiana dari Aceh.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di Aceh kian meng pasokan

0: mulai dari 8 hingga mencapai Rp20.000. Kondisi terparah terjadi di kawasan yang Kabupaten Aceh Tengah benar meriah luas ke wilayah bus di Aceh Tamiang, Jaya dan Aceh Utara. Besar daerah tersebut merupakan wilayah dampak bencana banjir 25 tengah memasuki mitigasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan mereka juga merasakan main salah satu warga Banda Aceh mengatakan ada pembelian semen yang terus meningkat.
1: Nggak, harga semen meningkat kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kang? 80 bang, dengan ekonomi anjing kan kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh kayaknya semen masih kurang.
0: Para Fauzan, pemilik salah satu toko bahan Banda Aceh, mengatakan dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, dibandingkan dengan semen andalas, harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor, dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya, dan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Bagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager Usi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI merupakan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 94.
6: Kemarin sebenarnya gini, berangkat hari janji, kemarin Pak menghubungi MURI, ya, sebelumnya awalnya 5.222, 222 karena tadi setelah kami ternyata tidak hanya, tapi ada 694, 9.694. Beliau mengendaki sakral ya, berarti yang disampaikan 9.200. Terus karena sop klaten ini oleh ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor.
5: Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi tidak hanya rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang
4: tersebut. Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner atau apa. Sehingga ke depan semoga sop ayam makin terkenal di Klaten Jawa Tengah.
5: Ismoyo juga mengatakan kegiatan tersebut Klaten tidak kenal di wilayah hingga nasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari seluruh wilayah di Kabupaten. Pak umum dapat ikut serta makan sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah. Demikian niat Kaudi Klaten kepada RRI.
7: Sop ayam. Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten dan lainnya. Kedepannya Klaten sukses.
5: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut Senir Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi Kabupaten Klaten. RRI. Rekan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 48 depan untuk berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Andaman, Laut Timor, Laut Banda, Laut Halmahera. Si tersebut mampu pertumbuhan awan hujan bibit siklon atau siklonik dan di konvergensi atau kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi lengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi di Samarinda. Indonesia terdapat potensi kemudian Pasuruan, berawan dapat di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi dan pastikan untuk melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dari luar negeri. Nah, kota kawasan Afrika Utara kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media standar di media sosial. Seorang blogger It Santos orang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir yang berusaha secara ilegal. Kita beralihkan tim Liga ini akan All-Star sebagai salah kantor pramusim Prabu Karno Senayan Niar Abdul di timnya. Niar.
1: Dan utama Gelora Bung Karno Senayan. Di mana kami harusnya

ini sudah mulai trade selatan, barat maupun timur, sepenuhnya setidaknya sampai saat ini sudah mulai terisi. Nampaknya memang supporter yang datang karena tadi jalanan di sekitar SOGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan dihelat di Senayan yang di trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan di line up atau starting 11 dari kedua tim secara utuh. Alejandro Garnacho serta Tyron Smith ini akan menjadi beberapa dari pemain 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari

Demikian Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, pendengar. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Lagu-lagu daerah dari Kalimantan sudah kami siapkan untuk menemani Anda kembali, mengobati rasa rindu akan kampung halaman Anda. Semoga bisa terobati walaupun cuma sedikit saja lewat lagu-lagu persembahan kami malam hari ini.

Paguh Banua atau sering dikenal sebagai Paguh Benua Borneo adalah sebuah seruan cinta kasih, kebanggaan serta ajakan untuk menjaga persatuan dan kelestarian alam.

halaman atau wilayah tempat tinggal. Lagu ini memuji keindahan alam Pulau Borneo, Kalimantan. Persatuan suku Dayak ini mengajak masyarakat adat khususnya rumpun Dayak untuk hidup rukun berdampingan dan tidak melupakan akar budaya asli mereka. Sedangkan pelestarian budaya adalah menjadi simbol kebanggaan identitas lokal yang disuarakan lewat alunan musik tradisional yang berpadu dengan nuansa modern.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

pulang ke pasar manukar baji, baji ditukar di wadah acil, lamun baisi umur nang bapaji, mudahan kaina batamuan pulang cil. Pergi ke pasar membeli baju, baju dibeli di tempat bibi. Jika kita memiliki umur panjang, semoga nanti kita bisa bertemu kembali.

0: satu, dua, tiga.
1: Tamat!
2: Akai, akai. Satu, dua, tiga, akai.
1: Akai!
2: Dai!
1: Dai!
3: Barabut.

bersama Kopi Pancong dari Pontianak. Ini mengakhiri jumpa kita pernah untuk lagu-lagu dari daerah Kalimantan. Tak ada usah bahas sedih, kita bahas pisah satu mat saja.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelah.

0: Ruang Rindu kembali hadir bersama Anda pendengar di malam hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Malam ini sudah ada penelpon pertama dari Bu Farida. Sabar ya Bu Farida. Lagu-lagunya sudah kami siapkan untuk menemani Anda pendengar, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Farida.
1: Balusi ya.
0: Betul Bu Farida.
1: Apa kabar di Sorong malam ini, pas malam ini ya?
0: Baik, puji Tuhan Bu Farida, cuaca cerah malam hari ini, dan dari kemarin-kemarin cerah mulu nih.
1: Sama Balusi, di sini juga cerah.
0: Iya, betul, cuacanya sama nih. Ini lagu-lagunya kita malam hari ini dari Belantika Musik Indonesia, Indonesia 90-an nih Bu Farida.
1: Dari Titi Sandora ada ya? Titi Sandora
0: gak ada. Saya bacain ya, mau?
1: Yang 90-an ya?
0: 90-an ya. Ada Kinder, Ismi Aziz, Kelompok Solidaritas.
1: Oh, Ismi Aziz.
0: Okay. Ismi Aziz. Judulnya Bagaimana Mungkin?
1: Oh iya, Ismi Aziz. Okay. Suka dengar Ismi Aziz.
0: Betul.
1: Iya, mau kirim salam ya. Salamnya buat Ibu Ana, Bu Hartini, Ibu Ida, Ibu Bidan Louis, Mama Cio, ada Mama Do, Bu Rete, Parete, ada Puja, ada Cigurir Jakarta, ada Ayu di Makassar, ada Bu Kartika di Singaraja. Ayo gabung ya, Bu Kartika. Ada Pak Yudi di Tokyo, selamat malam Bli Yudi. Ada Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, ada Pak Nasrun, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Bang Luhut, ada siapa lagi ya? Ada Putra, ada siapa ya? Ada Marcel ya. Ada Pak Freddy yang ada di Merauke. Hadirankul aja untuk semua-semuanya ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Ya, untuk Mbak Lucy, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Farida, selamat malam. Bu Farida pengen dengar lagu dari Ismi Aziz. Ya, masih the best lah di era 90-an ya pendengar ya. Silahkan yang ingin bergabung lagi di 324. Kita coba dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Malam Pak Deki, silakan.
2: Ada lagu apa saja?
0: Pak Deki, lagu-lagu Indonesia 90-an. Ini masih ada Kindern. Masih ada Kindern judulnya. Masih ada yang nyanyi Kindern. Bunga Kehidupan, Kelompok Solidaritas. Sambutlah dari Denada, Seperti Plastik Band. Kemudian Cindy Claudia, Mengapa Sampai Berpisah. Ita Purnamasari, Swalayan. Anita Sarawak, Asmara. Dedi Dores, Odilia. Andiliani, Antara Kita.
2: Anita Sarawak.
0: Oke, baik.
2: Ya,
0: silakan.
2: Pak Widi di Tokyo, Pak Jerry di Jogja, Pak Otis di Sorong, Pak Jetia Wisa, dan semua pendengar Pusat yang Sorong Sorong Sorong malam-malam. Terima kasih, selamat malam Pak.
0: Malam Pak Deki, terima kasih. Salam untuk keluarga. Ya, di belakang Pak Deki, silakan. Tadi ada Bu Jeroluh yang sudah bergabung ya. Karena lagi terima teleponnya Pak Deki, jadi belum sempat dibalas. Satu penelpon lagi, kita puterin lagunya Bu Farida pertama ya. Ismi Aziz dengan lagunya Bagaimana Mungkin. Silakan. 324 atau di 0812 3868-8703 ya. Dicoba silakan yang masih ingin bergabung bersama kami di malam ini pendengar. Kalau tidak ada, kita langsung dengerin aja lagunya Ismi Aziz.

0: Kita lanjutkan lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kali ini ada lagunya Pak Deki Anita Sarawak yang dinyanyikan Anita Sarawak yang dulunya Asmara. Silakan yang mau mau bergabung malam ini, aduh sampai anu ya. Gagap, silakan yang mau ikutan gabung, tadi belum sempat ikutan ditunggu 3242222 juga di 0812 3868 8703 ya. Masih mau bergabung lagi, silakan. Kalau tadi lagunya sudah keburu naik, jadinya saya tidak sempat jawab teleponnya. Dicoba lagi sekarang di 0812 3868 8703. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam minggu.
0: Oh ya, malam mingguan ternyata ini ya.
1: Oh ya, berarti ini pura-pura lupa bagaimana ini?
0: Kayaknya pura-pura deh.
1: Oh, yang penting udah jujur ya.
0: Bang Luhut, gimana kabar?
1: Kabar baik-baik, sehat di sini, cuaca cerah satu hari ini. Sampai sekarang.
0: Iya, sama.
1: Iya. Gimana kabarnya juga di sana?
0: Baik, cerah juga.
1: Oh, Rafika Madong ya?
0: Iya.
1: Iya, berarti lagunya yang tersisa lagu apa aja?
0: Masih banyak nih lagunya. Ada, masih ada dari Kindern. Bunga Kehidupan dari Kelompok Solidaritas. Sambutlah dari Denada. Seperti dari Plastik Band. Mengapa Sampai Berpisah, Cindy Claudia. Swalayan?
1: Cindy Claudia saja.
0: Oh, oke, baik. Nggak jauh-jauh ya?
1: Iya.
0: Uh-uh.
1: Salamnya yang pertama buat juga lu, selamat tinggal sampai jumpa. Dan tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, makasih.
1: Terus buat Ibu Ana, Bianli, Om Matthew, Mamado, ada juga Parete, Nona Vita, Pujia, ada Riparida, Natalia, Winda Ima, Martini, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, Ibu Ijati, Sumit, ada juga Mama Monica, dan buat semuanya saya jelas selamat hari malam ini buat semuanya. Oke, selamat malam dan terima kasih. Horas.
0: Horas. Terima kasih untuk Bang Luhut ya, sudah bergabung malam ini. Salam buat semuanya yang ada di Tapanuli, Sumatera Utara. Tambah dingin lagi ya suasananya ya. Oke, semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Dan saat ini sudah pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Bu Widan Dwi, selamat malam.
2: Selamat malam kakak cantik.
0: Selamat malam.
2: Hai. Yeah. Yes, Abang Luhut itu dia sendirian ke apa malam minggu.
0: Itu sudah.
2: Kakak, lagunya yeah. Tuh yang ini.
0: Lagunya mana?
2: Biarkan cinta antara kita.
0: Oh, Andi Liani.
2: Lupakan saja, saling curi. Andi Liani. Salam-salam ya, Kak.
0: Siap.
2: Andi di Sira, Abang Luhut, Pak Widi di Jepang, Kak JP Haurisa, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bapak Rete dan Ibu, Ibu Parida yang tadi dari Palu, Ibu L, Ibu S, Ibu Natalia, Mama Monica, semuanya sudah yang bergabung ya kakak. Kakak cantik pulangnya hati-hati ya.
0: Siap Ibu Bidan Luis cantik.
2: Udah terlalu angin kencang.
0: Iya betul.
2: Dadah bye-bye. Sampai ketemu sayang.
0: Ya. Terima kasih Ibu Bidan Luis yang cantik, baik hati, dan tidak sombong. Iya. Di belakang Ibu Bidan Luis. Oh iya, ada juga yang kirim pesannya ini ya. Selamat malam kakak penyiar musik Ruang Rindu, Pak Darmalis dari Padang, Sumatera Barat. Iya Pak Darmalis, gimana kabar? Katanya pengen dengar lagunya Ita Purnamasari. Terima kasih, semoga sukses selalu, terutama penyiar musik Ruang Rindu. Titip salam buat seluruh penggemar lagu lawas Indonesia. Semoga tetap sehat, semangat terus, amin. Terima kasih Pak Darmalis, sehat-sehat selalu Pak Darmalis ya. pengen denger lagunya Ita Purnamasari. Baik, kita puterin lagunya ya nanti ya, silakan. Salam buat semuanya yang ada di Sumatera Barat. Pak Deki, ini dia lagunya dari Anita Sarawak.

dari mantan istri dari almarhum Bruri Marantika, Anita Sarawak ya. Dengan lagunya Asmara. Anda masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu.

Karena setelah ini masih ada lagu milik Bang Luhut dari Cindy Claudia. Masih ingin bergabung, saya tunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, dicoba lagi pendengar yang ingin bergabung lagi dalam acara Ruang Rindu malam hari ini. Saya tunggu Anda ya. Kita langsung dengerin aja lagunya Bang Luhut. Cindy Claudia, mengapa sampai berpisah ya?

Pernah kita lanjutkan lagi ya untuk Ruang Rindu malam ini. Sudah 27 menit beranjak dari pukul 22 malam. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Dicoba lagi pendengar, silakan di 324222. Selamat malam juga buat Bu Artini, Bu Rete Parete, buat Puja, Bu Ana. Pasti ada acara nih Bu Ana, makanya belum gabung ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Yang mau bergabung silakan ya pendengar ya di 324222. Juga terperasan tadi jalan ada semua, kok kenapa yang ini gak ada suaranya? Waduh. Bobby dan Luis, ini dia lagi.

Ruang Rindu, selamat malam. Silakan Ruang Rindu yang ingin bergabung, ayo. Sudah jam 22 ya, sudah pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu, selamat malam. Silakan. Kalau tidak ada berarti kita langsung dengerin aja lagunya. Pak Darmali, katanya pengen denger lagunya Ita Purnamasari.

0: Kita lanjutkan lagi ya. Ibu, Tante Mary nih. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya,
1: selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Selamat bermalam minggu untuk semua yang ada di jalur ini. Kalau sih belum dengar lagu, baru ikutin nih.
0: Baik, Tante Mary, lagunya masih ada. Kindern masih ada, judulnya masih ada. Kelompok Solidaritas Bunga Kehidupan, Denada Sambutlah, Plastik Band Seperti, dari Dores Odilia.
1: Tadi siapa? Denada.
0: Denada saja, Sambutlah.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Sambutlah. Besok hari Minggu.
0: Iya.
1: Dengan penuh sukacita sambutlah bulan Agustus dengan penuh damai.
0: Betul.
1: Ya, Bu Lucy, selamat malam untuk semua yang ada di jalur ini.
0: Terima kasih.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang ada di Ruang Rindu malam.
0: Iya.
1: Belum sih pulang hati-hati, ya. Tiba di rumah dengan selamat, ya. Boleh beristirahat untuk memasuki atau untuk kembali menempuh hari Minggu.
0: Ya,
1: ya.
0: Betul.
1: Demikian, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat bermalam Minggu, Tante Mary.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih, Bu Ana.
2: Hai, selamat malam. Bermalam minggu di studio.
0: You. Biar.
2: Aduh, senengnya habis malam mingguan.
0: Iya, baru habis malam mingguan ya.
2: Padahal ini baru pulang, ini baru masuk ini.
0: Iya.
2: Ya, saya bilang, ini kalau sih sudah siap-siap itu saya cepat sudah.
0: Iya.
2: Ngeliat, nggak ngeliatin jam lagi, jadi langsung aja saya ambil HP.
0: List lagunya ya, ada nggak?
2: Saya punya radio ini non-stop 24 jam.
0: Yang mau dikirimin lagunya mana? Sudah siap daftarnya?
2: Ada dong, saya mau ambil nih. Di bawah bantal tempat tidur ini.
0: Jangan tahu di bawah bantal, ntar kemimpi-mimpi ntar.
2: Waduh, kalau mimpi-mimpi duda ganteng boleh. Aduh, lagunya yang nomor 2 tadi.
0: Kelompok Solidaritas.
2: Nah, itu cocok itu.
0: Bunga Kehidupan.
2: Salam buat yang barusan lewat, terus Bang Luhu,
0: Ibu
2: Bang
0: Mary.
2: Daniel, Bang Dae, terus Pak Nasru, Pandi Yudhistira, Pak Benijo Manado. Pak apa lagi ya? Pak Widi,
0: Ibu Mary,
2: Hati, dan Louis.
0: Buana. Ibu Mary tadi barusan lewat juga.
2: Mary mana ya?
0: Ibu Mary dari Sorong.
2: Siapa ya? Jangan-jangan ya?
0: Enggak.
2: Jangan-jangan dia di HBM itu loh, di bawah gereja itu kah?
0: Mungkin ya,
2: jangan-jangan ibu itu.
0: Ya.
2: Besti lama.
0: Oh gitu, ya.
2: Ya, terus dia tidak kirim salam buat saya tuh. Terus apa Pak Rete, Bu Rete, Pak Otis, Pak Jumadi, terus apa lagi Pak Pendi, Ciguria, Kak Ayu, Kak Puja, terus Bunda E, terus semua sudah tanpa terkecuali. Saya terselak di ini ikan bakar barusan tadi. Aduh, kalau sini jadi bermalam mingguan di ini, di studio ini sama siapa di situ? Sendiri lagi. Oke deh, terima kasih, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu, besar keluarga, dadah bapak.

0: Wah, rindu. Selamat malam, Kakak Lucy. Susahnya kita telepon dari luar ini.
1: Iya, tadi telepon ke 324 kah? Tidak.
0: Iya, semua telepon sampai kayak yang telepon WhatsApp ini juga susahnya.
1: Oh, saat tadi sudah angkat tapi tidak ada suaranya. Berkali-kali.
0: Apa? Mungkin pesawatnya mungkin yang ada gangguan mungkin.
1: Iya, tapi tadi pertama di awal tuh bisa jadi 324, tapi
0: Bisa.
1: iya.
0: Iya sih, Allah.
1: Oke.
0: Oke sudah, tidak jadi soal. Yang
1: Ya.
0: penting kamu bisa bisa. Anda yang masih bisa saya request sekarang.
1: Pak Jerry.
0: Ya, adalah gua apa itu yang tersisa?
1: Masih ada Dedi Dores, Odilia, Plastik Band seperti.
0: Ah, jadi Dores sudah.
1: Oke, baik.
0: Jadi
1: Odilia.
0: Dores saja.
1: Baik, saya
0: Ya,
1: langsung
0: jadi
1: kasih naik
0: Dores.
1: dia.
0: Untuk semua saja yang ada di Bang Minggu ini, selamat malam, berakhir pekan, buat semua saja, jangan terlalu malam-malam, juga pagi
1: Ya.
0: ada yang mau pergi Batang,
1: Betul.
0: jadi hati-hati, semua saja hati-hati,
1: Siap.
0: macam itu negeri ini sedang tidak baik-baik saja gitu.
1: Iya, rasa bagaimana begitu?
0: Para tahu lah.
1: Yuh.
0: Saya sedih dari luar dari saya lihat ini.
1: Betul.
0: Oke, saja.
1: Baik, Pak
0: Terima
1: Jerry.
0: kasih.
1: Terima kasih, Pak Jerry.
0: Selamat keluar di rumah.
1: Siap, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Ya, Tong Pumansar yang ada di Jogja. Pak Jerry, terima kasih, Pak. Inilah dia, Denada, Tante Mary di rumah dan keluarga. Semoga terhibur ya.

bersama Denada dengan lagunya Sambutlah juga. Tak lupa saya sapa juga buat Kakak Yuda yang lagi dalam perjalanan menuju pulang ke rumah ya. Semoga terhibur, tiba dengan selamat

coba lagi ya untuk menerima telepon dari 324222 ya. Masih bisa tidak gitu ya?

0: Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Malam, Daek, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan, Daek.
1: Ini lagu apa kalau sih? Selamat malam.
0: Masih ada Deddy Dores, Kelompok Solidaritas, Kinder, Plastik Band. Halo? Ya. Coba lagi Dex. Dex, coba lagi ya. Ya, lagunya masih ada Kelompok Solidaritas, Bunga Kehidupan yang sudah dipilih Bu Ana. Kemudian ada Deddy Dores, Odilia yang dipilih Pak Jerry. Kemudian masih ada Kinder dengan lagunya masih ada ya. Plastik Band seperti. Oke, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam, kondisi.
0: Ya, lanjut, lanjut Dex. Yang mana lagunya?
1: Arti Kehidupan tadi siapa?
0: Bunga Kehidupan.
1: Ya itu.
0: Kelompok Solidaritas.
1: Ini saya kirim buat kawan-kawan di Pepaber dan terutama buat Bung Cakin Ramar, Iwan, Mon Felipe. Saya bilang jangan lupa janji besok. Janji dari layar tepati itu saja. Terima kasih Kak Lucy.
0: Baik, makasih. Selamat malam. Ya, kita langsung aja dengerin lagunya kah? Oke, lagu berikutnya ada Kelompok Solidaritas Bunga Kehidupan ya.

Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Dan nanti kita jumpa lagi di lain waktu ya pendengar. Mohon maaf kalau ada gangguan teknis sehingga membuat Anda jadi tidak bisa terhubung bersama kami ya. Dan terima kasih buat Bu Farida di Palu, Pak Deki di Sorong, Bang Luhut di Tapanuli, Bobby dan Louis di Sorong, Pak Darmalis di Sumatera Barat, Bu Mary di Sorong, Bu Ana di Sorong, Pak Jerry di Jogja, juga Bung Dax. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat istirahat.

Inspirasi kehidupan. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 pada hari Sabtu 9 Januari 2021 masih menyisakan duka mendalam bagi para seluruh kru awak pesawat dan para penumpang. Sosok Kapten Afwan ramai diperbincangkan di dunia maya karena sebelum take off sempat dia membuat surat di atas sajadah kepada sahabatnya. "Agung, saya pinjam sebentar chargernya ya. Terima kasih." Dan ada catatan kecil di bagian bawah, "Jangan lupa sholat subuh." Dan ada juga status almarhum di sosmed, "Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga kalau tidak sholat 5 waktu. Kapten Afwan selalu identik memakai peci putih saat menerbangkan pesawat. Jodoh, kematian, kelahiran adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setidaknya, ada kisah baik yang bisa kita tinggalkan ketika maut menjemput kita. Selamat jalan, Kapten. Damailah dalam tidur panjangmu.

Berdekat tanpa terasa kita sudah di pukul 23 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, dalam lagu-lagu pengantar istirahat, Jazz Music.

Di keheningan malam yang sunyi ketika riuh dunia perlahan mereda dan hiruk-pikuk aktivitas mulai tertidur, ada ketenangan yang begitu sejuk menyapa jiwa. Malam bukan sekedar tentang gelap, melainkan ruang teduh yang diciptakan agar kita bisa beristirahat dari lelahnya perjalanan hari, melepas segala beban dan kembali menemukan kedamaian.

Ya, pendengar sudah mendekati akhir perjumpaan kita, pendengar. Sebelum tidur, jangan lupa untuk dicek lagi pintu rumah, jendela ya. Dan pastikan keluarga semua lengkap di rumah. Kalaupun masih belum lengkap semua, berarti ditelepon lagi, apalagi anak-anak ya. Supaya tidak terlalu larut di luar rumah.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu 2 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Mengawali kebersamaan kita pendengar, ya, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda, khusus umat Kristiani di mana saja berada di hari Minggu ini. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sudah bangun, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, bersama RRI Programa 1 Menemani Anda.

0: Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Tuhan Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

0: Khususnya umat Kristiani di mana saja berada, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Dan setelah ini, pendengar, Anda dapat mendengarkan berita Sorong sepekan.
1: Sorong pagi ini

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, penyidik Ditreskrim Sus Polda Papua Barat Daya menggeledah 13 ruangan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, di minggu ini, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi dilantik menjadi Ketua KONI Papua Barat Daya masa bakti 2026-2030. Inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat Daya. Usai dilantik sebagai Ketua KONI Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2026-2030.
1: Dengan itu, izinkan saya untuk melalui kesempatan ini ingin mengajak kita semua bahwa Elisa Kambu dan teman-teman yang baru saja ditetapkan dari bukuan menjadi pengurus, kita tidak akan bisa mampu menebak tanggung jawab di sini. Mimpi itu akan kita wujudkan apabila kita semua ini berkomitmen untuk berkolaborasi, bekerja bersama untuk memajukan olahraga di Papua Barat Daya.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari program yang telah dimulai sejak 2025 untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya.
2: Sampai untuk Papua Barat Daya adalah Kampung Kambuaya, Kampung Petmaji, Kampung Heciul, kemudian Kampus Bayi, kemudian Heberita. Nah, ini semua berada di distrik Ayamaru Timur. Nah, distrik Ayamaru Timur ini kami ambil sampel untuk mengurus masyarakat yang tinggal di distrik ini harus punya sertifikat tanah. Nah, kita akan tahu sekarang proses pendataannya sudah clear. Kami akan mengusulkan APBD perubahan OCUS untuk menganggarkan dana terkait dengan proses pengukuran dan sertifikat tanah sampai kepada peta. Ini harus, dan kami akan mendampingi walaupun bidang pertanahan itu sudah bergeser ke Dinas PUPR, tapi dalam proses mekanisme ini kami akan kawal sebagai tanggung jawab moral sebagai kepala dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan, tapi juga sebagai anak negeri yang punya tamu.
0: Satgas Percepatan Program MBG Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Satgas Ahmad Nasrau mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini hanya Kabupaten Maibrat dan Tanrau yang masuk dalam cakupan SPPG 3T di Papua Barat Daya. Sementara Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong belum termasuk dalam cakupan tersebut.
3: Dengan mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 itu, maka Pak Wakil Kepala BPK mengatakan bahwa sepanjang Perpres ini belum ada perubahan, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Walaupun itu memang data-data pendahulu yang dulu sudah diterbitkan, tapi dengan Perpres ini kita tidak bisa lagi kemudian menyentuh dapur 3T yang di luar daripada SK yang sudah ditetapkan, di mana Papua Barat Daya hanya Kabupaten Maibrat dan Tamrau. Sehingga yang tadi yang sudah selesai itu ya, kita tidak bisa kemudian langsung mengizinkan operasional karena tidak masuk dalam 3T. Nah, kami kemudian menyampaikan kalau boleh dipertimbangkan sebenarnya.
0: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Sia, mengatakan bahwa para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
4: Kegiatan bimtek pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan kami DPR RI yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia, dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
0: Kanit Tipikor Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya Ibtu Ihod Tampu Bolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan yang digeledah di kantor sekretariat DPR Papua Barat Daya. Penggeledahan ini terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.
5: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan Sekwan, Kabak, Kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan, masih panjang perjalanan ini. Ya, masih ada pemeriksaan belum.
0: Dinas Kesehatan Kota Sorong menyiagakan tim kesehatan untuk membantu korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan meski belum adanya keluhan kesehatan dari para korban kebakaran, namun tim kesehatan akan tetap memantau kesehatan warga terdampak. Warga diimbau untuk segera melapor ke petugas jika merasa keluhan kesehatan selama berada di tempat pengungsian.
6: Kami dari Dinas Kesehatan, kami akan stay 24 jam untuk melihat korban-korban, warga yang menjadi korban di sini.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mulai membangun Province Command Center 119 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan. Kehadiran PCC 119 diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi darurat melalui sistem respon terpadu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, menjelaskan pembentukan PCC 119 merupakan upaya menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat dan terintegrasi.
7: Karena itu kami ini di jalan awal ini kami masih di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dengan provinsi Command Center, tapi kita membentuk di bawahnya lagi itu PSC. Jadi kita semacam modifikasi, karena kita tidak bisa merangkul kalau kita tidak berubah diri kita. Kayak metamorfosis gitu. Ya, kalau di dalam itu kita seperti membentuk sel itu, kita harus bikin reseptornya. Nah, reseptornya itu adalah PSC-nya provinsi. Sehingga kita bisa menggandeng itu kalau caranya sistem sel bekerja. Jadi bagaimana saya membentuk PSC ini sehingga dia bisa, kita bisa merangkul kabupaten sama kota. Sehingga nanti bisa berjalan. Kalau kita tidak membentuk itu, kita tidak akan merangkul mereka. Atau kita sudah mereka jalan, tidak bisa. Jadi, caranya, kuncinya itu.
0: Mubes 2 Ikatan Alumni Jawa Timur atau IKAL Jatim Setanah Papua digelar di Kota Sorong. Ketua Umum IKAL Jatim Tanah Papua, Yohanes Momot, mengapresiasi dukungan dari anggota IKAL Jatim yang telah hadir dari berbagai daerah di Tanah Papua untuk mengikuti Mubes tersebut.
8: Seluruhnya memberikan perhatian kepada Papua. Artinya bahwa Papua harus dirawat dengan baik. Papua harus dijaga. Nah, salah satu yang tadi saya singgung depan saya, sarasehan, apa jenisnya, diskusi-diskusi singkat, anjang sana, itu bagian daripada perawatan bersama kita. Satu dua orang berbuat atas nama IKAL Jatim, atas nama seduluran kita semua, atas nama yang lain, dan mewakili pemerintah, tentu menjawab semua persoalan yang ada di tanah Papua.

pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
3: Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini. Di hari Minggu ya, cuaca sangat cerah. Dan untuk Anda juga yang bersiap-siap ya, mau olahraga, memanfaatkan waktu pagi ya dengan berolahraga. Kalau memang biasanya Anda tidak bisa sempat olahraga pagi, nah di hari libur mungkin Anda ya bisa memanfaatkan waktu pagi ini dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk Anda yang punya rencana di hari Minggu, semoga berjalan dengan lancar dengan segala persiapan yang telah Anda lakukan tentunya, pendengar. Dan masih saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi hari ini. Dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Minggu ya, di hari kedua di bulan Agustus 2026.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: mirip surat.
1: Yang mana?
0: Yang itu.
1: Yang mana?
0: Ih, kulihat mana? Kulihat sana.
1: Oh, yang itu.
2: Kamu sudah hari kalau terancam orang, kenapa? Kamu stres kan?
1: Tak juga.
0: Tidak ada yang bicara kami juga, bah.
2: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kam.
0: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kam pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
2: Himbauan apa itu kakak?
0: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
2: Oh, begitu ya kakak.
0: Iya tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang pontong rokok di tempat yang mudah terbakar.
2: Terus apa lagi kakak?
0: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
2: Oh, begitu ya. Memang ini penting sekali, kata.
0: Iya, tuh. Jadi stop untuk rancang orang baru hidup ke ada kontribusi untuk masyarakat sedikit.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat membadati kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan rri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru, di mana Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, badan ini juga mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal oleh pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi dengan 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Save the Mission. Dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buka ruang.
0: TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wira Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobby Osapulati melaporkan.
4: Personil Komando Operasi Koops TNI HBMA berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kalikolif, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Koops TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Una Ukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolif dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
5: Pada kesempatan ini, kami izin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Korps TNI HBMA di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kali Kolof, personil Korps TNI HBMA segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam. Sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
4: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0828 Sampang. Alvin Wari melaporkan selengkapnya.
6: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Renor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
7: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutilang 2 unit dan rehabilitasi desa Banyepen.
6: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim WASEF TMMD Brigjen TNI Yanto Renard Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
8: TNI dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
6: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir, tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
9: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
10: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
9: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
11: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
9: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
12: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Gedung Cowek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
13: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur, dan juga Dinas Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
12: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arif Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPL SSR tidak sama dengan sekolah umum, karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
14: Rencananya MPL SSR kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100%, makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.
12: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, benar baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Pagi hari ini pagi yang cerah ya. Suasana atau arus lalu lintas masih lengang. Ya berhubung mungkin hari Minggu jadi masih cukup lengang ya untuk arus lalu lintas pagi hari ini. Tapi sudah terlihat aktivitas yang lari pagi, yang sepedaan ya. Oke, selamat pagi saja, selamat memulai aktivitas Anda pendengar di hari ini yang baru bangun juga ya. Selamat pagi dan RRI masih terus menemani Anda di RRI Program 1 Sorong.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Wedi, tonu Papua.
1: Iya, Bringer. PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak ya, non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional ya. Dimana dikatakan oleh VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Adora bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan juga nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dikatakan ya, ini ya, harga BBM non subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026, yaitu Pertamax Turbo ini turun ya dari 19.750 per liter menjadi 18.700 per liter. Pertamax RON 92 ini turun dari 16.650 menjadi 16.300 per liter. Pertamina Dex tetap Rp21.150 per liter dan Dex Lite tetap Rp20.150 per liter. Dan selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat ini juga dikatakan dapat menikmati berbagai harga, berbagai promo menarik yang melalui aplikasi My Pertamina. Dan itulah ya pendengar, untuk ada beberapa ya, ini yang turun ya, dimana yaitu Pertamax Turbo yang turun ya. Oke, ini juga antrian di SPBU terlihat cukup panjang juga ya. Oke deh, di pagi-pagi mungkin Anda ya mungkin nggak mau ngantri yang harus pagi-pagi supaya ya bisa tidak terlalu lama lah ya untuk mendapatkan BBM yang Anda inginkan dan Anda butuhkan pastinya.

Oke, pendengar, di waktu dimana kan ya tipikor subdit 3 di retris di Treskrim Sus Polda Papua Barat Daya itu IHOT RP Tampu Bolon ya mengatakan bahwa ini terdapat 13 ruangan digeledah yang ada di kantor sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya. Dan dikatakan penggeledahan ini terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 dan resmi naik status ke tahap penyidikan. Dan dikatakan ada beberapa dokumen yang dicari di kantor itu sehingga upaya paksa penggeledahan dilakukan pada malam tersebut ya untuk upaya menemukan alat bukti sebagai kelengkapan dalam proses penyidikan. Dan ada pun ruangan yang digeledah, ini ada ruang sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, ruangan pimpinan dewan dan ketua DPRP Papua Barat Daya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini pastinya ada pemeriksaan sambungan untuk saksi-saksi lainnya ya. Dan di penyidik dikatakan ini jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Ya itulah ya pendengar, untuk informasi lebih lanjut Anda dapat membaca di portal kami di rri.co.id.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi wakil bupati Wai Kanan kini memasuki babak baru. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek, Yuri Andrian Toro, memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara tersebut. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara informasi lainnya, Prancis memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol setelah terjadi lonjakan migran di enclave Spanyol, Ceuta. Langkah tersebut diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 31 Juli 2026 yang lalu. Melalui unggahan di platform media X, melansir dari Xinhua, Macron menjelaskan bahwa Ceuta tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah lain di area Schengen. Oleh karena itu, ia telah meminta Menteri Dalam Negeri Prancis untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol jika memang diperlukan. Nah, dari dunia olahraga, dilaporkan Aldila Sujiadi dan Janice Chen mendapatkan hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janice harus terhenti. Kami kutip dari rri.co.id, Aldila tampil bersama dengan Erin Rotliff di John A. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatan WTA, keduanya mengalahkan Tang Yuhyu Su Sifan dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 pada Jumat 31 Juli 2026. Sementara itu, Janice berpasangan dengan Jiang Shuai pada semifinal lainnya di Grandstand. Mereka menghadapi pasangan Andreja Klevak dan Markoto Nikomia. Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias untuk menyantap sajian menu bergizi. Wahyu Suryo melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman, mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
2: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
7: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Itu perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim kita, walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH. Itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR. Ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan DPS, akan dicek desilnya. Jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di desil 1-2.
6: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Slamet. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
8: Ya, berat-berat, Pak. Kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
9: Kalau kerjanya apa, Pak?
8: Saya Slamet.
6: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Cantia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam Pesta Rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas merayakan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor.
11: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam. Dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
10: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
12: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya coba pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
10: Agenda lainnya dan adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung Mall Pelayanan Publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad melaporkan.
13: Yang ini di samping pengunjung dari MPP juga.
14: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di Mall Pelayanan Publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
13: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
15: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
13: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar bulanan hari ini yang melintas di MPP atau di Pasar.
15: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
13: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke 500.
14: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
16: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan kembali di lingkungan sekitar kami.
17: Bendera akan digunakan di rumah kah?
16: Iya, di rumah.
14: Tak berhenti pada pemagian bendera, DPM PTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto.
18: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
19: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Sedakap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga di terus beliau untuk ke Sekwan dan mereka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2. Proses keputusan Bupati Waikanan akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
19: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
18: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
21: Untuk kira-kira target paripurna kapan? Minggu ini apa minggu depan kira-kira?
18: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
19: Kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi Bupati Definitif. Dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD, masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, di mana Kabupaten Klaten mencatat rekor dunia sajian sop ayam terbanyak berjumlah 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
22: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia.
23: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI, Ari Adriani, saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
0: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
23: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
22: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
23: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
23: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya pagi hari ini. Dan baru saja mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi ya. Selamat menikmati sarapan pagi Anda di hari ini, hari Minggu. Jadi lebih santai menikmati sarapan paginya, tidak terburu-buru ya, seperti hari aktivitas mungkin. Ya, jadi selamat menikmati sarapan Anda dan sambil memonitor siaran program Satu Sorong.

0: parte.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Iya, pendengar, NASA akan menyiarkan secara langsung gerhana matahari total yang akan terjadi pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Ya, fenomena ini dapat disaksikan di Greenland, Islandia, Rusia, bagian utara Samudra Atlantik, Spanyol, dan sebagian kecil Portugal. Gerhana matahari sebagian ini juga akan terlihat di sejumlah wilayah belahan bumi utara, termasuk Alaska hingga Carolina Utara di Amerika Serikat, sebagian besar Kanada, Eropa, serta Afrika Barat Laut. Siaran itu akan menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana serta wawancara dengan para ahli juga ya. Dan ini dijadwalkan siaran langsung mulai pukul 13.15 waktu setempat. Ya, fase totalitas gerhana matahari total ini akan dimulai di Islandia pada pukul 13.45, kemudian di wilayah Spanyol pada pukul 14.28, dan foto-foto gerhana juga ini akan tersedia setelah fenomena berlangsung ya, bergantung pada kondisi pengamatan. Selama siaran, para ahli NASA akan menjawab pertanyaan publik yang dikirim melalui media sosial juga nih pendengar. Jadi NASA akan memanfaatkan fenomena tersebut untuk melakukan penelitian ilmiah. Jadi tim yang didanai NASA ini akan menggunakan pesawat riset WB-57 berketinggian tinggi untuk mengikuti bayangan bulan. Dan misi tersebut bertujuan mempelajari dinamika korona matahari ya selama gerhana.

Ramadan. Tengah kami saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda, untuk umat Kristiani di mana saja berada, untuk Anda juga yang lagi bersiap-siap ya akan ke gereja untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi, dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu dari GKI Eklesia Klasaman.

0: Ya, dan pendengar, selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu dari GKI Eklesia Klasaman.
1: Oleh pelayan Firman, Pendetua Demianus Bremer, asistensi majelis bertugas Majelis Terayun 4, 6, 10, dan 13, pemain keyboard Saudari Glory Nebore. Hal-hal lain disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka menyongsong HUT ke-54 Klasi Sorong tanggal 9 Agustus, maka sesuai jadwal kegiatan yang dikeluarkan oleh klasis, di dalam agenda kegiatan diantaranya adalah bersih gerejaku, bersih lingkunganku. Untuk itu, di saat ini majelis jemaat sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh klasis, majelis jemaat akan mengagendakan kerja bakti pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus pada jam 8 pagi. Untuk kegiatan dimaksud, majelis mengundang seluruh warga jemaat untuk melibatkan diri dalam kerja bakti di tanggal 9 jam 8 pagi. Kami juga menyampaikan kepada warga jemaat bahwa dalam rangka memilih majelis jemaat yang baru, panitia telah menempelkan daftar pemilih di kanopi kiri dan kanan. Bapak Ibu jemaat boleh melihat apakah namanya telah tertera pada daftar pemilih, dan yang memilih adalah anggota sidi jemaat. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang namanya belum masuk atau belum tertera pada daftar dimaksud, Bapak Ibu dapat menyampaikannya kepada majelis jemaat sehingga dapat diteruskan kepada panitia pemilihan majelis jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatian warga jemaat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih, dan kami mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.